0: dilihat dari aspek pengangkutan penumpang malah berpotensi menyokong perkembangan sektor perindustrian dan logistik di Sabah. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah.
1: Ini menunjukkan bahawa industri pertanian di Sabah ini sudah memberikan semangat baru kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Sama ada mereka pengusaha ataupun mereka peniaga ataupun mereka yang berkunjung datang untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan sektor pertanian, perikanan, ternakan, industri makanan.
0: Datuk Jamawi Jaafar, beliau menyatakannya selepas merasmikan SAEX 2026 di Kota Kinabalu. Kira-kira 200 pempamer menyertai expo tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Ishak Ayub kepada pemimpin adat. Ia susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Ishak berkata, pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dalam sebarang salah laku termasuk rasuah.
3: Saya harap benda-benda itu tidak berlaku lagi di atas lantikan-lantikan yang baru lah. Nah, itu satu peringatan untuk mereka membuat kerja dengan penuh integriti dan secara tulus dan tulus.
0: Datuk Ishak yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri ditemui pemberita pada majlis penyerahan watika pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026 serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Hari Kemahiran Kemas bersama Alpha Gen Talents at Kemas, platform terbaik merapatkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata, program tersebut menyantuni semua peringkat umur bermula daripada kanak-kanak sehingga golongan dewasa.
4: Kita nampak pada hari ini program ini menyantuni pelbagai lapisan umur, yang bermula daripada kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa. Dan ini saya tengok adalah satu platform yang terbaik.
0: Datuk Nik Muhammad Nazri berkata, menerusi program tersebut, Kemas mendekati masyarakat secara lebih menyeluruh di samping memastikan program dilaksanakan memberi manfaat kepada komuniti. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah akan menjadi penganjur utama program Madani Kita PMK pada 3 Oktober ini di Tawau. Program berkenaan menyasarkan kehadiran sehingga 2,000 komuniti setempat. Pengarah AADK Negeri Sabah Elmaria Chung berkata, PMK turut menjadi platform mendekati masyarakat serta menyampaikan maklumat dan hikmat nasihat berkaitan penyalahgunaan dadah dan akses kepada rawatan dan pemulihan.
5: Mungkin ada yang perlukan himat dari segi jika sekiranya ada ahli keluarga yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah dan bagaimana untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan di bawah fasiliti AADK.
0: Ilmaria ditemui pemberita pada PMK 2026 bersama-sama komuniti Darau Eds Panggar. Penganjuran PMK turut membantu memperkukuh kerjasama antara agensi dan masyarakat dalam usaha mewujudkan komuniti lebih sejahtera serta bebas ancaman penyalahgunaan dadah. Bakat dan pencapaian pelajar diketengahkan kepada masyarakat menerusi Karnival Pendidikan Madani peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentafsiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Siti Hamni Ani Hashim berkata, program itu turut menjadi platform warga pendidikan memperlihat hasil usaha sekolah dalam mengasah potensi anak-anak.
6: Ini bagus ya untuk bukan saja ibu bapa tapi seluruh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pendidikan yang berlaku khususnya di daerah sandakan.
0: Siti Hamni ditemui media pada peluncuran Karnival Pendidikan Madani peringkat PPD Sandakan. Karnival itu turut membuka ruang kepada masyarakat melihat bakat dan potensi pelajar yang diasah di sekolah. Kontingen Sabah berjaya menambah 5 lagi pingat emas semalam. 2 emas disumbang pasukan pelayaran Sabah menerusi Muhammad Aiman Akil Muhammad Firdaus dalam kelas lelaki ILCA 4 dan Nur Hafizanah Zailan dalam kelas wanita ILCA 4. 2 lagi emas diperoleh dalam sukan karate menerusi Muhammad Hasnil Henry individu kata lelaki dan Adiola Fair Robert menerusi komiti bawah 61 kilogram. Emas kelima diperoleh dalam gimnastik artistik menerusi Marvel Vincent Wu. Sabah kini berada di tangga ketujuh dengan 25 emas, 20 perak dan 27 gans setakat 9 malam tadi. Tajuk-tajuk berita sekali lagi. Penambahbaikan subsidi diesel ambil kira keperluan Sabah Sarawak. 6 perhentian kereta api baharu dijangka beroperasi Oktober ini. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 70 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Talau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Talau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Talau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Talau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Sawau FM. Radio pilihan anda.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Biasanya hujung minggu tu FM pilihan anda, lagu hiburan Kuasa 2 kita bersama dengan Dato' Hatan, lagunya Mahligai Syahdu dan juga Dari Kekasih Kepada Kekasih. Lagunya Mahligai Syahdu tu lagu daripada playlist pendengar kita daripada Hasan Indra Sampah. Terima kasih. Okey, terima kasih juga rakan-rakan yang sudah respon untuk pantun ahad kita ataupun yang berbalas pantun lah bersama-sama N. Daripada Ryan Helmi, jalan-jalan di malam minggu. Jumpa Wan J lalu bersempang. Wah, sempat jumpa Wan J ya. Hari ini ke pasar tamu. Cuma nak beli kima dan kerang. Oh, okey. Beli kima dan kerang ya. Memasak apa tu, Ryan Helmi? Terima kasih. Daripada Juaris Tangkin, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu di JN pendengar TFM khasnya warga tahu dan kini berlangsung. Dan jawab pantun. Okey, katanya. Pergi tamu bersama ibu, singgah di restoran, anda boleh sebutlah ya, terjumpa guru. Sayur, ikan dan buah-buahan segar dijanjikan di tamu. Tiga item tadi semestinya pilihan utama sepanjang turun ke tamu. Ui, panjangnya lah pula dia punya pantun. Okey, terima kasih. Kalau boleh kan, pantun tu kan, biarlah ikut perenggan ya, jadi senang and baca. Ini kalau tulis satu dalam satu ayat lepas tu koma-koma, kadang-kadang susah kita mau baca. Okey, tapi terima kasih jugalah. Dengan ucapannya, selamat berkonti di JN. Seperti doa sebelum ini, semoga dipermudahkan sepanjang siaran dan diberikan ganjaran pahala, sentiasa dapat petunjuknya. Syoknya hujung minggu buat pendengar Tua FM, semoga segala aktiviti dirahmatinya. Terima kasih. Okey, Sajar Liharung pula, selamat bertugas di Jawa 2. Di Jawa 2? And seorang lah di sini. Okey, terima kasih. Cuaca cerah setakat ini, sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda.

salam buat Nurli Sarien, Aida Nujeru, Raima, Culik, Sudik, semua rakan geng bengkel Bompa Feminism di mana juga berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu, selamat berhujung minggu dan terima kasih. Jangan lupa lambat sarapan, selamat hari jadi untuk Wan Jess. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Belum lagi bah dia jadi si Wan Jess. Okay, terima kasih. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Haida, 5 tahun saja.

dengan show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Adakah anda perasan setiap kali waktu tengah hari badan akan menjadi mengantuk dan letih? Keadaan ini bukanlah satu perkara yang pelik kerana pada waktu itu suhu badan akan berkurangan dan hormon melatonin akan meningkat. Ini menjadi punca kenapa anda akan merasa mengantuk pada waktu tengah hari. Penyelesaiannya adalah dengan membuat power nap. Power nap adalah keadaan bila seseorang tidur sebentar selama 20 minit pada waktu tengah hari bertujuan. Yang pertama, mengurangkan stres. Yang kedua, meningkatkan tenaga. Yang ketiga, membuatkan diri anda rasa lebih segar. Keempat, memperbaiki mood. Lima, meningkatkan prestasi kerja. Dan 6, menguatkan memori. Namun begitu, jika seseorang itu mempunyai kesukaran untuk tidur pada waktu malam, power nap adalah tidak disarankan kerana ini akan membuatkan individu itu bertambah sukar untuk tidur pada malam hari. Maklumat terpilih, muzik terbaik hanya di Tawa FM, pilihan hari-harimu.

0: Tower.
1: Yaitu FM SSM pilihan anda 8.44 minit pagi waktu ini. Okey, lagi pantun yang nak bacakan pada Sajali Harun. Ke pasar tamu naik kereta. Naik kereta kawan punya membeli sayuran dan juga kelapa untuk dibuat santan berlada. Wah, gitu. Okey, Sajali, terima kasih. Kita jumpa pula di Facebook kalau ada rakan kita yang sudah berpantun Ahad. Untuk pantun Ahad pagi, nampaknya Hasnul Rizal. Salam DJN, waalaikumsalam. Pergi ke kedai beli jamu, beli sekali kuih baulu. Kalau pasar ke, kalau pergi ke pasar tamu mencari DJN, ajak sarapan dulu, gitu ya. Okey, terima kasih. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan tabung darah ya.

0: Untuk kempen derma darah bergerak untuk hari ini di Tabung Darah Hospital Tawau, anjuran Persatuan Belia Tawau, dari 8 pagi hingga 12 tengah hari ya. Okey, jadi boleh datang terus untuk menjayakan kempen derma darah yang diadakan pada hujung minggu ni, Ahad ini, di Tabung Darah Hospital Tawau, anjuran Persatuan Belia Tawau, 8 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jangan lupa bawa kad pengenalan anda, paling penting, dan juga pastikan anda mendapat rehat yang cukup, minum air yang cukup dan sudah sarapan. Okey, jadi pastikan anda juga minum air yang banyak sebelum anda menderma darah. Okey, jadi boleh ajak kawan-kawan, ahli keluarga anda sama-sama untuk menderma darah. Baik, kita dengarkan untuk Darifan 1001 hari ini berkaitan dengan ikan duyung.
1: Darifail 1001. Legenda duyung merupakan salah satu kisah mitos yang paling terkenal dalam sejarah manusia. Catatan tentang makhluk separuh manusia separuh ikan ini telah wujud sejak kira-kira 1000 tahun sebelum Masihi, khususnya dalam mitologi dunia seperti Yunani dan Eropah. Dalam tradisi Yunani, terdapat kisah sirens yang menggoda pelayar dengan nyanyian merdu. Di Eropah pula, duyung sering digambarkan sebagai putri laut yang cantik tetapi berbahaya. Di Nusantara, khususnya di Sulawesi Tengah, terdapat cerita rakyat tentang seorang ibu yang disumpah menjadi ikan duyung akibat konflik keluarga. Kisah ini menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mentafsirkan misteri lautan melalui simbol dan mitos. Penyebaran legenda duyung berlaku melalui pelbagai medium. Pada zaman dahulu, ia tersebar melalui tradisi lisan, di mana nelayan dan pelayar sering berkongsi pengalaman melihat makhluk aneh di laut. Cerita ini kemudian berkembang menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat pesisir. Seni lukisan, ukiran dan kesusastraan zaman pertengahan turut mengabadikan imej duyung sebagai simbol misteri dan keindahan lautan. Dalam era moden, budaya popular seperti filem The Little Mermaid menjadikan duyung lebih romantik dan mesra, berbeza daripada gambaran asal yang sering menakutkan. Penyebaran melalui media moden ini menjadikan imej duyung semakin kukuh dalam imajinasi kolektif manusia. Namun dari sudut saintifik, kewujudan duyung tidak pernah dibuktikan. Tiada fosil, spesimen biologi atau bukti genetik yang menyokong kewujudan makhluk separuh manusia separuh ikan ini. Ahli sejarah dan saintis berpendapat pelayar silam mungkin tersalah tafsir haiwan laut seperti dugong, manati atau singa laut sebagai duyung. Bentuk tubuh dan cara mereka berenang dari jauh boleh menyerupai manusia, terutama apabila dilihat oleh pelayar yang keletihan atau mengalami halusinasi akibat perjalanan laut yang panjang. Kajian biologi marin juga menegaskan bahawa evolusi tidak menyokong kewujudan makhluk sebegini kerana anatomi manusia dan ikan tidak mungkin bergabung secara semula jadi.
2: Fakta aneh berterusan, Tawau FM.
3: Turn it up, let's go.

0: genap 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

hujung minggu tu FM pilihan anda 8.58 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Hakim Rusli dengan lagunya Adlina Mary. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi hiburan di rentak pagi. Rentak pagi pula syoknya hujung minggu kita. Dan juga jangan lupa untuk berpantun ahad bersama-sama N. Menerusi pantun ahad kita. Pergi tamu bersama ibu singgah sebentar membeli jamu. Kalau hujung minggu ke pasar tamu, apa yang kamu cari selalu? Nanti kongsikan kamu punya pantun ataupun berjual pantun bersama-sama N di WhatsApp Tua FM di 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tua FM. Saya send pilihan anda terus setia bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Again, tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Syahnya Jumi Ketua FM, pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi Syahnya Hujung Minggu, masuk di jam yang keempat kita. Tadi lagi round bersama dengan Haslinda dengan lagunya Sehati dan Sejiwa. Begitulah kita sebagai rakyat Malaysia juga kena bersatu hati, kena berjiwa dan juga menghormati agama, menghormati antara satu sama lain kan, dan juga beradab, jadi rakyat Malaysia yang berwibawa dan juga terus kibarkan jalur gemilang dengan tunjukkan rasa cinta kita akan negara kita. Sempena lagi bulan kebangsaan kita yang mana 31 Ogos nanti kita akan menyambut hari kebangsaan kita juga, sempena hari kebangsaan dan juga hari Sabah. Okey, 31 Ogos nanti. Okey. Dan juga untuk anda yang dalam perjalanan, mungkin bekerja di hujung minggu, selamat bekerja. Ada juga yang mungkin berada di rumah santai-santai sambil bersarapan. Selamat bersarapanlah untuk anda. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey. Layan terus Syahnya hujung minggu kita sehinggalah 7 malam dan Anne masih lagi menemani anda di jam yang keempat ini. Dan juga kita bacakan lagi ucapan daripada rakan kita. Ada juga yang hantarkan salam pun ada. Ini daripada Hasan Indra Sabah. Okey, Hasan nak beli pantun pagi ini. Pergi berjalan di hujung minggu sambil berjalan bersama rakan. Kalau DJN ingin tahu, Hasan ketamu mencari makanan. Ada pantun bonusnya lagi. Pahlawan terbilang dari seberang, berasal dari negeri Melaka. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kepada negara. Okey, Syahnya hujung minggu, salam aku Afilah di ruang buat semua ahli keluarga San, DJ-DJ dan juga my friend dan rakan setia Tawa FM, all the best. Terima kasih banyak-banyak DJ N. Terima kasih juga Nisha Alisha. Assalamualaikum Maya DJ. Waalaikumsalam. Salam Syahnya hujung minggu di mana juga berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan terus FM mantap bah bertemankan DJ N Comel. Terima kasih dan selamat berkonti. Okey, itu daripada Nisha Alisha. Terima kasih juga. Okay, nanti yang nak kongsikan kepada anda, terutamanya untuk ibu bapa lah kan, ataupun new parents, mungkin yang baru ada anak, memang cahaya mata pertama kali. Sebenarnya ada 5 jenis permainan yang sesuai untuk bayi yang baru lahir. Bantu rangsang perkembangan otak. Apakah jenis permainan tersebut? Seketika nanti yang akan kongsikan. Jadi terus setia bersama kami. Layan dulu lagu-lagu hiburan, lagu bersama dengan Jungkook, Standing Next to You. Syahnya hujung minggu.

Nala nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo. Kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Back to playlist terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.

0: membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
8: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama dinda seorang?
9: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.

untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: Pantun Ahad kita syaknya hujung minggu tafian pilihan anda di hujung-hujung syaknya hujung minggu kita. Salam ucapan lagi dan bacakan kepada rakan-rakan kita. Mami Jun, assalamualaikum. Maya DJN, waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lain radio Toy FM mantap bah. Salam syaknya hujung minggu buat rakan Facebook, rakan pendengar setia Toy FM. Selamat berkonti DJN. Jangan lupa sarapan I Love Toy FM. Lagu dandut satu. Terima kasih Mami Jun. Okey, di Facebook sudah yang bacakan. Daripada WhatsApp Toy FM kita ada Majid Suri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Barmada. Assalamualaikum DJN. Selamat bertugas. Selamat pagi untuk yang layan Toy FM. Pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang oh pagi minggu. Syukur alhamdulillah cerah. Layan Toy FM or team klik di tempat kerja. Esok baru off day end. Kalau saya pergi pasar tamu hujung minggu kan, yang selalu saya cari kuih dulu-dulu yang susah mau dapat sekarang. Saya suka pergi tempat jual pokok-pokok macam pokok bunga, pokok buah-buahan. Saya suka juga pergi cari-cari sampai membeli cinta hatiku. Wey, banyak betul typo mu ni Bahar. Kau ni bang banyak betul kau punya rauna bilangnya. Okey, terima kasih. Okey, Fazil Zainal, Felda Umas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Bravo untuk Sabranes untuk larian hari ini. Terutama untuk Ipar Malik Sirajuddin. Adakah yang mau diurut-urut kaki? Sempat lagi. Okey, itu daripada rakan-rakan kita yang sudah hantarkan pantun dan salam pagi menerusi WhatsApp Tawau FM. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Ada Tato Tanya Lah Mister Billy jam yang terakhir. Ada Seindah Kata Si Cantik Bahasa juga. Okey, semuanya di jam yang terakhir. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dan seawal 6 pagi tadi sehinggalah yang terakhir ini, jam yang keempat, masuk jam yang terakhir nanti 10 hingga 11. Lagu-lagu hiburan menemani anda menerusi show-nya hujung minggu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jangan lupa jaga kesihatan, paling penting jaga keselamatan kebersihan diri anda lah di mana juga anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Luangkan masa dengan orang tersayang. Cipta momen bahagia dengan orang tersayang. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.
5: Sempena 80 tahun RTM bersama anda
6: dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
5: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan Bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
6: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
5: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
6: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kandang, yang bermaksud digunakan untuk haiwan di dalam kurungan atau kandang. Pada setiap pagi, Pak Jamal akan membersihkan beberapa kandang lembu ternakannya. Kandang.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man. Ada apa kawan ku ni kan?
3: Kenapa kawanmu lagi ni Azza?
2: Diorang ni baru dapat jaya mata lah.
3: Alhamdulillah.
2: Kelahiran bayi barulah kan. Jadi itulah kita cakap, buatlah akikah. Cakap, akikah? Cakap, apa akikah tu? Diorang tahu ni je, cukur jambul.
3: Oh, cukur jambul.
2: Tapi akikah ni, apa akikah tu?
3: Tapi betul juga kan? Banyak kan? Orang tahu cukur jambul daripada akikah.
2: Betul kan? Jadi itulah kita mungkin... Boleh lah kan Mr. B?
3: Boleh terangkan sikit lah.
2: Sebenarnya akikah ni apa dalam Islam ni?
4: Kalau kita perasan istilah akikah sampai ke tawau ni macam lebih kurang baru juga, tak daripada kita kecil dulu.
3: Betul.
2: Ya, betul.
4: Sebab istilah yang kita pakai dulu macam itulah, cukur jambul ni, ayun dan sebagainya. Kan sebab itu di antara amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan beberapa hari selepas kelahiran bayi. Tapi amalan yang paling utama adalah akikah. Akikah ni apa? Akikah ni adalah ibadah menyembelih haiwan untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah mengurnia akan kita seorang anak, seorang cahaya mata,
2: rezeki.
4: Maka rezeki itu sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menyembelihlah beberapa ekor haiwan. Tengoklah kalau lelaki ada berapa ekor, kalau perempuan ada berapa ekor. Maksudnya itulah ibadah yang paling utama dalam ibadah akikah. Sementara cukur jambul tu pun ada asasnya. Macam contoh pada hari ketujuh bila mana kita sembelih kambing, kan, sembelih kambing.
2: Betul.
4: Maka diselitkan kita cukur jambul. Maksudnya cukur jambul tu rambut bayi tu kita timbang.
2: Betul.
4: Timbang, lepas tu kita nampak kepada kadar emas ataupun perak mengikut kepada kemampuan keluarga lah untuk kita sedekahkan nilai itu kepada fakir miskin. So benda tu ada asasnya, cuma jangan kita hilang roh akikah tu, sebab akikah ni adalah sembelih tu.
2: Betul.
4: Akikah tu sembelih, bukan cukur jambul.
3: Betul.
4: Tapi tak salah juga cukur jambul.
2: Betul.
4: Tapi pastikan jambul anaknya, bukan bapak.
2: Tapi itulah, ada juga yang cukur dia sikit je, dia cukur, tapi dia
4: tak cukur habis. Yang afdalnya tu kita kasi botak semua.
2: Ya, licin.
4: Licin habis. Tak jadi masalah. Pakai gunting boleh, pakai mesin pun boleh, tak jadi masalah. Cuma mungkin untuk cantik digambar kan.
3: Betul.
4: Dia kena gunting yang di reben-reben.
3: Itulah.
4: Tak jadi masalah lah. Cuma di belakang tu kita kasi gundul lah.
2: Kan, selesai semua tu.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Jom layan show-nya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mahu.
5: Syoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
5: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: Dengarkan pilihan anda.
1: Hi guys, terus dengar Tawau.

0: Didi Alias, jangan lupa hari-hari dengar tau. Boleh pak kalau kau.
1: Apalah ni orang, cantik sejak keretanya tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda yang sedang mendengarkan Tahu FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyum kan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tahu.

0: pilihan Anda.
1: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Dua hari lagi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

0: Baru tu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM, stesen daripada anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sekitar pukul 2 petang, saya tak menjamin akan terus menemani suara berdengar musti syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi Ahad kita ya. 23 Ogos 2026 bersama anda 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria pagi ini di hujung minggu ini. Dan 3 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita berlaku dan akan berlaku di sekitar Bagitau, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM, stesen Belanda. Syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tower FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tower FM.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru juga bagi hati kita.

0: Cuknya Hujung Minggu.
1: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tawar FM, Sesel Beranda. Bersama dalam Cuknya Hujung Minggu. Okey, bermimpilah setinggi mungkin. Lalu kita perlu berusaha dalam diam tanpa perlu bercerita tentang kerja keras yang kita lakukan kepada orang lain. Apakah saja orang lain yang meremehkan mungkin usaha kita, tetapi jangan pernah sekali kita meremehkan diri kita sendiri. Jadi kita mau berusaha, saudara, insyaAllah kita kejayaan akan menjadi milik kita. Jadi kita perlu berusaha dan terus berusaha tanpa kenal erti putus asa.

Okey, semoga ada tiba lagu persembahan daripada Mawar dari Muslim Party. Baik, ini maklumat setelah di mana ini pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel oleh Kerajaan Persekutuan jangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Itu dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Al-Mizan Muhammad Ali. Dan beliau kata setelah Kementerian Pertahanan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN optimis pengumuman itu mampu dilakukan oleh lebih awal berbanding anggaran tempat antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini, dan tidak berniat untuk mendahului Kementerian Kewangan katanya. Di mana Amin Zaman kata KPDN optimis kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan dan segala maklum balas sudah diberikan kepada MOF katanya ya. Ini satu pendekatan baru yang dilakukan oleh kerajaan dan berusaha untuk memberi kemudahan kepada rakyat di negeri Sabah khususnya ya. Dan terdapat penambahbaikan, beberapa penambahbaikan telah pun dikenal pasti bagi memastikan pelaksanaan subsidi berkenaan sentiasa memelihara khususnya memelihara kepentingan rakyat di negeri Sabah khususnya. Dan pada 15 Ogos lepas di mana Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah dilaporkan berkata beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Jadi kita nantikan pengumuman kepada rakyat dan usaha untuk memberikan kemudahan kepada rakyat khususnya di Sabah dan juga Sarawak.

11.23 bilik pagi setelah kembali. Kerajaan akan terus memberikan tumpuan khusus kepada isu kos hidup rakyat secara lebih menyeluruh dalam belanjawan 2027 kali ini dengan mengambil kira situasi geopolitik dunia yang masih tidak teratur. Itu jelaskan oleh jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil. Dan beliau juga yang juga Menteri Komunikasi berkata penyediaan belanjawan itu setara juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuklah pergerakan harga minyak mentah dunia. Jadi kita nantikan bersama pembentangan belanjawan Oktober ini.

Fokus dalam belanjawan 2027 kali ini termasuklah memastikan isu kosra hidup rakyat di tanah ini dengan lebih menyeluruh, mengambil kira keadaan geopolitik yang pada waktu ini dianggap

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Penyiaran Jakim.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda terhibur melalui persembahan daripada Azim melalui Zon Kesudah untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.41 pagi dan seperti biasa, saya nak bersama dengan Kak Gorgeous melalui Formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, dari tadi naik turun, naik turun atas penimbang tu, ingat boleh turun ke berat badan? Sekejap naik, sekejap turun dari penimbang.
3: Anu kak, macam berat betul dalam badanku kak.
2: Tidak rosak ke tu penimbang tu?
3: Terlampau lah kak, bukannya beratku 700 kilo.
2: Ada bapa tua deh ni bulat, mau kasih kurus badan ataupun turunkan berat badan ni.
3: Cuman kak?
2: Ada petua dia. Okey, ni kak Gorgeous mau kongsikan ni. Petua dia senang je pun. Acaranya, sediakan 2 biji limau nipis. Kalau tiada limau nipis, limau kasturi pun boleh.
3: Oh, boleh.
2: Boleh. Lepas tu kita perah airnya tu ke dalam gelas yang berisi air sejuk. Lepas tu kita masukkan dalam peti sejuk. Kasih sejuk lagi. Lepas tu air ni kita boleh minum setiap pagi. Sebelum makan tengah hari pun boleh. Masa makan malam pun boleh. Jadi maksudnya minum air perahan limau nipis atau limau kasturi tu yang sejuk, esok pagi bangun-bangun dari tidur bolehlah minum terus.
3: Yalah kak, saya buat dulu.
2: Okey, okey, pergi buat dulu, pergi buat dulu. Sudah-sudahlah timbang berat tu. Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus saya berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita. Mesti Formula Kak Gorgeous pagi ini. Selalu anda cantik dan sihat. Jangan lepaskan peluang bersama dengan Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM. Stay safe dengan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11.51 minit pagi. Saudara berikut saya sampaikan jadual waktu solat fardu untuk hari ini. Khususnya bagi kawasan Lada Tu, Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tuku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur hari ini tempat pukul 12.11 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.23 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.17 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.28 malam. Sementara Subuh pagi esok saudara tempat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu Asar pukul 3.26 minit petang. Waktu Maghrib pukul 6.20 minit petang. Waktu Isyak pukul 7.31 minit malam. Sementara Subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.56 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Inilah Zon Anda.
2: Syoknya.
1: Syok. Ujung minggu. Syoknya. Ujung minggu.

专辑 Rock。Selamat teruskan pukul 12.01 minit tengah hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami melalui Zaman Janji Rock yang sikit pukul 2 petang. Kita akan bersama dengan kumpulan UK's I Love You, I Miss You katanya.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, banyaklah ejekan-ejekan demi ejekan dilemparkan kepada Nabi Nuh dalam misi dakwahnya. Pemuka-pemuka Quraisy itu berkata, kami adalah pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berfikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas, dan yang dipandang oleh masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidak mudah bagi kami untuk menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang kepandaian, tentang kecerdasan, kekayaan maupun pengetahuan tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu semuanya. Anggapan kami terhadap dirimu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka, wahai Nuh. Setelah puas Nabi Nuh mendengar ejekan mereka, Nabi Nuh pun berkata, menjawab ejekan dan olokan-olokan kaumnya, adakah kamu menduga bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajakan ataupun ajaranku, atau menduga bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuat tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhami oleh kesombongan dan kebongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanah dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah Subhanahu wa taala yang diutuskannya kepadaku, maka terpulanglah kepada Allah untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya atas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan menyampaikan amanahnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepada kamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksanya di atas kamu sekalian. Jika ia kehendaki, dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, maha kuasa, maha mengetahui, maha pengasih, dan maha penyayang. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawar.

Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.28 minit tengah hari. Jom berhibur bersama mengisi lagu-lagu rock. 10 playlist pilihan pendengar. Saya tunaikan pilihan Zali di Taman Ria 6. Semoga tiba dengan lagu-lagu pilihan Zali di Taman Ria 6. Mengisi 10 playlist pilihan pendengar kita untuk tengah hari.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke tu lah,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia kata langsung, dia toleh kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra," dia kata. Lepas tu dia cakap, "Rockers kan." Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Baik, selamat hari untuk Sam Kromox. Saya katanya salam buat semua rakan geng bengkel Bompa dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, dengan ucapan stretch selalu, selamat berhujung minggu. Terima kasih bang, kata, ya. Dan selamat hari jadi untuk 1J. Selamat ulang tahun lah 1J. Ya. DJ 1J.

Baik, selamat datang untuk Raimah di mana dah ada tu ya. Raimah. Katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dia playlist pilihan saya, katanya okey lah. Semoga Raimah tiba dengan lagu-lagu yang dibetarkan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di FM Stesen Belananda. Baik, bersama dengan Kumpulan Iklim melalui lagu Bukan Aku Tak Cinta.

Baik, terus saya berusaha dengan Teror sama si lagu Bunga Angkasa, menantikan berita dari Pusat Berita Radio. Artinya, Bunga Angkasa berita pukul 1 tengah nanti.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
2: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
1: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
2: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
2: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Mari.

Baru tu sekarang pukul 1.21 minit tengah hari. Terus bersama kami mengurusi Sabah Janji Rock menunaikan 10 playlist Bian Zali di Taman Ria 6. Bersama dengan Laksamana, Mesti Lagu Curang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

semua pendengar Tau FM. Di kini mana saya berada, kenal atau tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS satu kelab, rakan Syed Kuntong, rakan Sendeng, kami Mijun, Mr. Tau and Friend, dan tidak lupakan untuk Islam dan juga Emah, semua yang kenal atau tidak. Dan ucapan selamat hari, salam hujung minggu. Pastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Baik, terus ibu dengan lagu ini.

0: sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rindu. Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan New Boys melalui Zone Kuasa 2 untuk tengah ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM. Sesen pilihan anda waktu sekarang pukul 1.53 minit tengah hari.
0: Radio Malaysia Tawau FM. Sesen pilihan anda.
2: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.

0: harian anda.
1: Baiklah, selamat sampai sini nombor pertemuan kita Musi yang saya menjanji rock untuk hari ini. Hari Ahad kita 23 Ogos 2026. Dua petang sudah, jangan lupa ikuti carta hit Star FM bersama dengan rakan tugas DJ N akan menemani anda. Dari saya akan menyampaikan jam, mengharapkan semoga tibur sepanjang bersama kami Star FM sesama anda. Salam kemesraan, salam kecilan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, 21 minit petang waktunya. Assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan kepada pendengar-pendengar Tau FM di mana juga anda layan terus Tau FM sesuai pilihan anda. Terus setia bersama-sama kami dan terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Tau FM seawal 6 pagi tadi sehinggalah waktu ini masuk di jam yang terakhir. Syoknya Jumingu edisi yang kedua 2 hingga 3 petang seperti biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang anda akan temukan bertemankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi show-nya Jumingu dalam Carta Hits Tawau FM. Dan untuk minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-26, siri yang ke-26 bagi hari Ahad 23 Ogos 2026. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda di show-nya Ujung Minggu dengan lagu-lagu hiburan dalam Carta Hits kita, dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama untuk minggu ini ya. Dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits kita, dari lagu yang berada di tangga ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama. Dan juga lagu tersingkir di penghujung Carta Hits kita, pastinya ada lagu pencalonan baru juga menerusi Carta Hits Tau FM. Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sehat sejahtera saja petang ini ya. Terus bersemangat di mana juga anda mendengarkan Carta Hits kita dan layan lagu-lagu hiburan menerusi Carta Hits. Dan sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas, minggu yang ke-25 pula, siri yang ke-25 dalam Carta Hits Tawau FM, imbasan Carta Hits Tawau FM.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Iaitu dah tarik imbasan carta hits kita untuk minggu lepas, minggu yang ke-25. Okey, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga ke-10, 9 dan juga 8 untuk minggu ini. Di tangga ke-10 minggu ini, kita ada lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much. Satu minggu dalam carta, minggu lepas merupakan lagu pencalonan baru. Minggu ini di tangga yang ke-10 pula untuk lagu yang berada di tangga ke-10, Kakak Azraf Thank You Very Much. Okey, di tangga ke-9 naik satu anak tangga, Andi Pernadi Geding-geding, dua minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Dan di tangga ke-8 kekal kedudukannya daripada Masya Milan, lagunya Tahta Cinta, 10 minggu dalam carta. Okey, jadi kita lain 3 buah lagu ini, terus dengarkan Carta Hits Tawa FM.

0: 좀 등한 잘다 히츠 가와우 FM 좀 야얀 야얀
1: Carta 10 Hits terbaik Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
2: Ya, syaknya Jumi Kota FM pilihan anda. Masih lagi kita bersama menerusi carta hits untuk minggu ini, minggu yang ke-26 bagi edisi A 23 Ogos 2026. Okey, kita teruskan lagi hiburan di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Di tangga yang ke-7 kita ada lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, kekal kedudukannya di tangga yang ke-7, 5 minggu dalam carta. Dan seterusnya di tangga yang ke-6, Tajul Hakim Rusli dan Afif Syazwan, lagu yang bintang, 27 minggu dalam carta, kekal di tangga yang ke-6. Dan di tangga yang ke-5 pun kekal juga kedudukannya, Sayang Orang Sama, lagu nyanyian daripada Adira, 15 minggu dalam carta. Baik, kita layan 3 buah lagu ini menerusi carta hits Tawa FM.
1: Hits 7.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Ya, syanya je Minggu Tawa FM pilihan anda. Masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits Tawa FM. Lain terus Carta Hits Tawa FM pilihan anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru. Untuk minggu ini di tangga yang keempat kita ada lagu daripada Wani Hasrita, lagu yang Lembayung Tari, 18 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ketiga, minggu ini jatuh di tangga yang keempat. Dan di tangga yang ketiga naik satu anak tangga, bertukar jak kedudukan dorang. Akim and the Magistrate Juliet, lagunya Juliet. 23 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang keempat, minggu ini di tangga yang ketiga. Okey. Dan lagu pencalonan baru sebelum tu, lagu tersingkir. Lagu ini dapat bertahan selama 2 minggu dalam carta kita. Lagu daripada Fazura, Kisah Terbaik. Lagu tersingkir minggu ini dan lagu pencalonan baru bersama dengan Syamel dengan lagunya Pertama. Okey, itu lagu pencalonan baru kita. Lain terus, carta hits Wania Cerita Lembayung Tari di tangga

Jom kita layan terus Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM.

0: Cium.
1: Kita layan terus. Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM. Pilihan Anda. Perjalanan baru.

0: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ahad anda pasti akan jadi
3: luar biasa
2: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM.
4: Ya, nampaknya kita tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Tinggal dua buah lagu lagi kita akan dengarkan menerusi Carta Hits. Jadi sebelum itu, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits kita untuk minggu ini. Di tangga ke-10 tadi, lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much, satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-9, Andi Bernadette Ding Geding. Di tangga yang ke-9, dua minggu dalam carta. Di tangga yang ke-8, Marsha Mila Tata Cinta, 10 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-7, Nadia Cuba Jadi Aku, 5 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-6, Tajul Hakim Rusli Afif Syazwan Bintang, 27 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-5, Adira Sayang Orang Zama, 15 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-4, Wan Yasrita Lembayung Tari, 18 minggu dalam carta. Akim and the Magistrate Juliet, 23 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-3, dan lagu tersingkir minggu ini, Fazura Kisah Terbaik. Dapat bertahan selama 2 minggu dan juga lagu pencalonan baru kita bersama dengan Syamel dengan lagunya Pertama. Okey, jadi itu dah sedikit imbasan untuk kedudukan lagu-lagu hits minggu inilah. Minggu yang ke-26, siri yang ke-26, edisi Ahad 23 Ogos 2026. Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi carta hits kita pun sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Jangan lupa dalam carta hits Tau FM, dan ini tinggalkan anda dengan dua buah lagu yang terakhir. Yusri Abdul Halim, lagunya Jiwa Raga, 7 minggu dalam carta. Di tangga yang kedua sebagai naib juara minggu ini. Dan di tangga yang pertama, juara minggu ini bersama dengan Apex Sajudin, lagu yang Janji Kekasih, 6 minggu dalam carta. Apakah kedudukannya ya sebagai juara untuk minggu ini, 2 minggu berturut-turut. Okey, dan pertemuan kita syoknya hujung minggu bersama-sama N selama sejam mendengarkan carta hit sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pula. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Bye.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kandang, yang bermaksud digunakan untuk haiwan di dalam kurungan atau kandang. Pada setiap pagi, Pak Jamal akan membersihkan beberapa kandang lembu ternakannya. Kandang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam Malaysia Madani. Anda kini sedang mendengarkan jam yang pertama untuk segmen yang terakhir, segmen ketiga, syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 23 Ogos 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi setia bersama dengan siaran Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Seperti biasa, untuk hat petang, Wan J Muhammad Safwan Junid akan bersama dengan anda untuk Silang Budaya Radio RTM dan juga segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita DJ Ed dan juga DJ Tamrin yang telah pun bersama dengan anda untuk pagi tadi, dan juga segmen yang kedua tadi bersama dengan DJ Tamrin, dan ada juga Carta Hits bersama dengan DJ Ed tadi yang berakhir pukul 3 petang, dan Wan J akan terus bersama dengan anda sampai ke pukul 7 malam. Dan untuk yang jam yang pertama ini, seperti biasa, Silang Budaya, kita akan kongsikan pelbagai info dan juga maklumat berkaitan dengan budaya setempat. Dan untuk hari ini, saya suka untuk berkongsikan kepada anda berkenaan dengan sebuah tarian yang mana tarian ini merupakan antara tarian yang popular dalam kalangan suku ataupun etnik yang juga terdapat di pantai timur Sabah ini, tapi kebanyakannya ada di Kota Belud, ya. Dan selalu orang keliru antara etnik ini dengan etnik Bajau Samah kerana pakaian mereka yang hampir sama, adat mereka pun hampir sama juga. Tetapi untuk etnik Iranun ini, dia sedikit berbeza, ada beberapa perbezaan. Namun demikian, hari ini kita akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan sebuah tarian yang jarang-jarang kita dengar, tetapi sebenarnya wujud dalam kalangan atau masyarakat ataupun etnik Iranun, negeri Sabah, ya. Iaitu tariannya dinamakan sebagai Situbau. Ha, okay. Dipetik dari portal JKKN, Situbau adalah salah satu tarian tradisional bagi masyarakat ataupun etnik Iranun di Sabah yang kebanyakannya menetap di daerah Kota Belud, Kota Marudu dan juga Tuaran. Nama tarian ini diambil daripada istilah Tubau yang bermaksud kain tenun, iaitu sebuah hasil seni tekstil yang menjadi kebanggaan etnik Iranun. Kain tenun ini dihasilkan untuk menjadi baju, skirt, tuala, selendang dan juga seluar. Situbau pula secara khusus merujuk kepada si tukang tenun. Okey, Tubau tadi nama kainnya. So, Situbau itu bermaksudnya si tukang tenun, iaitu individu yang mahir dalam seni menenun kain tradisional ini. Dan disebabkan itu, kebanyakan pergerakan dalam tarian ini mempamerkan gerak-gerak seperti seseorang yang sedang menenun kain. Itu adalah sedikit pengenalan dan sejarah berkaitan dengan tarian Situbau etnik Iranun. Kita beralih kepada fungsi dan peranannya pula, ya. Secara tradisi, tarian Situbau ini fungsinya adalah sebagai persembahan untuk mengiringi adat berbalas pantun, iaitu ketika ketibaan rombongan pengantin lelaki ke rumah pihak perempuan. Pantun biasanya dimulakan oleh pihak lelaki ataupun pihak keluarga pengantin perempuan sebenarnya, yang menyerahkan selendang Situbau kepada pihak pengantin lelaki sebagai simbolik permulaan adat berbalas pantun. Sesi ini pula akan berlanjutan sehingga salah satu pihak tidak mampu membalas pantun, menandakan selesainya adat tersebut dan tamatnya persembahan tarian Situbau. Senang saja, ya. Kalau kita dengar daripada penjelasan tadi, mereka akan berpantun, sebenarnya berbalas pantun antara pihak lelaki dengan pihak perempuan, tapi dimulakan oleh pihak perempuan. Jadi si perempuan, pihak perempuan akan menyerahkan selendang Situbau ni kepada lelaki sebagai simbol balik permulaan adat berbalas pantun. Setelah dibagi tu, barulah bermula berbalas pantunnya. Sampai yang satu ni mengalah, tidak ada sudah pantunnya, barulah berakhir persembahan Situbau itu, ya. Nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan busana ataupun aksesori dipakai untuk tarian Situbau ini, peralatan ataupun bahan serta kaedah cara persembahan tarian Situbau ini. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu Alung-Alung Kahban dari Izman SS. Terus bersama dengan kami, Silang Budaya Radio RTM.

0: Baiklah, saudara, itu tadi lagu Alung-Alung Kahban dari Ismat HS. Kalau di Jazza mungkin dia tahu apa maksudnya, ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 3.23 minit petang. Kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat Fardu Zuhur, Fardu Asar sebenarnya. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat Fardu Asar untuk Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.23 minit petang. Dan untuk Zon 4 Tawau Barat, waktu solat Fardu Asar nanti adalah pada pukul 3.26 minit petang. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali selepas waktu solat Fardu Asar nanti menerusi silang budaya. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami, Tawau FM.
1: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Ashar dan masuknya waktu solat fardu Maghrib nanti adalah pada pukul 6.20 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Malik Al-Haris Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan zikir alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan zikir subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Sembahyang itu adalah cahaya, sedekah itu adalah saksi, sabar itu adalah sinaran, Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah ke atasmu. Setiap manusia keluar waktu pagi, ada yang menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, dan ada pula yang mencelakakan dirinya. Pengajaran hadis, Islam amat menitikberatkan soal kebersihan sehingga menganggapnya sebahagian daripada iman. Semua amalan soleh merupakan kebaikan dan keindahan bagi seorang mukmin dan mempunyai nilai yang tinggi. Ada amalan yang menjadi hujah baginya, ada yang menjadi cahaya baginya, ada yang menjadi pemberat mizannya dan sebagainya. Setiap manusia dalam kegiatan hariannya mendedahkan dirinya sama ada kepada kebaikan atau kecelakaan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah lalu beroleh kebaikan dan kejayaan, dan pula ada yang menjual dirinya kepada syaitan lalu beroleh kecelakaan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan Anda.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: #penyiaranjakim
2: Tawau FM, pilih

0: akan menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan Anda. Tawau FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Terus mendengarkan Silam Budaya. Silang Budaya
4: Radio RTM. Ya, Silang Budaya Radio RTM. Stesen pilihan anda kembali bersama dengan 1J untuk Silang Budaya di shotnya hujung minggu 3.39 minit petang. Dan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, selamat mendengarkan Silang Budaya Radio RTM untuk edisi hari ini 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita akan berkongsikan sebuah tarian yang popular dalam kalangan etnik Iranon di negeri Sabah ini yang berkaitan dengan tenunan, iaitu tarian Si Tubau. Dan Tubau, macam yang kita sudah jelaskan tadi, kain tenun, dan maksud istilah Si Tubau pula adalah si tukang tenun. Dan secara literalnya, okay, tarian ini adalah satu bentuk adat, ya, tarian adat yang biasanya, macam saya telah jelaskan tadi, akan ada satu sesi berpantun, lawanan pantun, berbalas pantun antara pengantin perempuan dengan pengantin lelaki, keluarga dari kedua-dua belah pihak pengantin, ya. Dan dimulakan dengan penyerahan tubau, selendang Si Tubau, kepada pengantin, pihak pengantin lelaki dari pihak pengantin perempuan. Itu adalah simbolik permulaan adat berbalas pantun. Mereka akan berbalas pantun, sehinggalah siapa pihak mana yang tidak dapat membalas lagi, maknanya tarian Si Tubau itu telah pun berakhir. Okey, kita beralih kepada pemakaian busana ataupun aksesori bagi tarian Si Tubau ini. Untuk penari, mereka akan memakai busana tradisional etnik Iranon yang dikenali sebagai Malaboro, dan ia diperbuat daripada bahan ataupun material kain tenunan yang dikenali sebagai kain mugah. Busana ini terdiri daripada baju yang dikenali sebagai sinipak, iaitu baju yang mempunyai belahan pada bahagian tangan sehingga ke siku. Baju ini masing-masing dipadankan dengan skirt panjang bagi perempuan dan seluar panjang bagi lelaki. Kelengkapan aksesori terdiri daripada hiasan leher, iaitu mendapun yang diperbuat daripada kepingan tembaga ataupun aluminium yang berwarna emas dan dijahit pada kain baldu hitam. Okey, lebih kurang macam pemakaian bagi etnik Bajau Samah. Dan pada bahagian pinggang pula akan dipakaikan tali pinggang yang disebut sebagai sabiton bobotolon untuk kaum lelaki dan sabitan untuk kaum perempuan. Untuk hiasan kepala pula, bagi wanita akan dipakaikan sinisip, iaitu sarimpak lah nama lainnya, ya, yang turut diperbuat dari pada kepingan aluminium nipis yang dicat warna emas. Berbeza dengan penari lelaki, untuk penari lelaki pula, mereka akan dipakaikan dengan sigar ataupun tanjak yang diperbuat daripada kain dastar. Okey, dan untuk mengiring persembahan tarian Si Tubau ini, ya, ada satu nyanyian lagu khas Si Tubau yang liriknya menceritakan, okey, menceritakan tentang gambaran kehidupan etnik Iranun sebagai sebuah masyarakat yang berkasih sayang. Intipati lagu itu juga turut menjelaskan bahawa masyarakat Iranun perlu bersatu hati antara satu sama lain agar mereka terus hidup dalam kesejahteraan. Dan untuk alat muzik pula, biasanya tarian Si Tubau ini akan diiringi oleh kulintangan, bebandir ataupun canang dan juga gong, yang mana ketiga-tiga alatan ini, alat muzik ini, dipakai oleh kebanyakan etnik di negeri Sabah ini, ya. Baik, kita selepas ini akan kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan cara persembahan tarian Si Tubau. Kita berhibur dahulu dengan Dalih Si Atai Zaharul Mayor. Kita terus bersama menerusi Silang Budaya Radio RTM.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa. Radio RTM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
3: Radio RTM.
4: Silang Budaya Radio RTM. Waktu sekarang sudah pun 3.48 minit petang. Baik, masih lagi berkaitan dengan tarian Situ Bau dalam kalangan masyarakat Iranun. Tadi kita sudah pun kongsikan busana ataupun pemakaian aksesori juga bagi tarian Situ Bau ini, serta apakah peralatan ataupun bahan yang digunakan untuk mengiringi tarian Situ Bau ini ya. Dan kita sudah pun sampai ke bahagian yang terakhir, iaitu cara persembahan ataupun cara penyediaan dan juga kaedah penyampaian tarian Situ Bau ya. Sebenarnya untuk makluman anda, asalnya tarian Situ Bau ini hanya ditarikan oleh kaum wanita sahaja, iaitu dalam lingkungan 4 hingga 8 orang penyari. Namun demikian, disebabkan oleh peredaran zaman dan juga terdapat beberapa perubahan yang dilakukan, ia kini ditarikan secara berpasangan dengan kaum lelaki, iaitu antara 2 hingga 4 pasangan. Cara persembahannya pula adalah mempamerkan gerakan proses menenun kain yang dimulakan dengan penyusunan benang, kemudian memasukkan benang ke dalam alat tenunan hingga menghasilkan corak pada kain. Ya, setiap gerak tari ini membawa maksud simbolik tentang ketelitian, keindahan dan juga kesabaran dalam seni tenunan. Ha, okey. Itu dia bahagian terakhir untuk tarian Situ Bau. Sebenarnya kalau dari pendapat saya, dari saya sendiri ya, saya belum pernah mendengar berkenaan dengan tarian Situ Bau ini, tapi ini pertama kali juga saya berkongsikan kepada anda. Saya sendiri pun ya pertama kali juga tahu pasal tarian Situ Bau ini. Begitulah kekayaan budaya dan adat masyarakat setempat, yang mana ia memberikan lagi warna dan gambaran keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, berbilang etnik di negara kita, khususnya di negeri Sabah ini. Dan juga Silang Budaya diwujudkan untuk memberikan anda info juga berkenaan dengan budaya dan etnik, budaya dan juga adat masyarakat setempat di negeri Sabah ini khususnya. Baiklah, minggu hadapan insyaAllah kita akan bersama-sama lagi menerusi Silang Budaya Radio RTM. Apalagi perkongsian kita minggu hadapan, adakah kita akan main kuis atau bagaimana, nantikan. Apapun, lebih kurang dalam seminggu lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah, dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM. Dan sebagai penutup untuk rancangan ini, segmen ini, kita akan berhibur dengan lagu dari Salmah Jafli, Dilaka Sasarangah Sadua. Dan kita akan kembali di jam yang kedua nanti untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Syoknya, hujung

0: 10 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai-santai, bud.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM Bar.
1: Ya, stesen radio pilihanmu Tawau FM 7 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan saya Wan J di jam yang kedua, segmen ketiga, syoknya hujung minggu untuk hari ini 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di rumah ataupun bagi anda yang berada dalam kenderaan, katanya dalam perjalanan, ya, Junaidi John Kudat on the way dengan Corporal Syarul dan Corporal Helmi ke Lahad Datu Niwan J kursus. Nanti pas kursus kita lepak di Tawau, katanya. Happy birthday untuk siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Terima kasih untuk ucapannya, Abang Junaidi kita, John dari Kudat. Kemudian kita ada juga Mami John bagi emoji. Terima kasih Mami John. Baiklah, rakan-rakan pendengar Tawau FM, lebih kurang dalam mengira detik, hitung detik, 7 hari lagi, ya. 7 hari 7 jam 51 minit. Aha, 54 saat kita bakal menyambut hari kebangsaan, ya. Sambutan hari kebangsaan insya-Allah akan diadakan di mana, ya? Akan diadakan nanti di venue yang disediakan. Dan sempena dengan hari kebangsaan ini, eloklah, moleklah kiranya kalau kita ingatkan kepada anda untuk sentiasa menjadikan lagu negaraku sebagai lagu kebanggaan kita. Ada etika-etika sebenarnya apabila menyanyikan lagu negaraku, lagu kebangsaan ini, ya. Kita kongsikan kepada anda yang diambil, dipetik dari menerusi laman sesawang Merdeka 360, ya. Bagi mereka yang mengalami kelainan upaya ataupun orang kurang upaya, OKU berkerusi roda, semasa menyanyikan lagu kebangsaan kita, kepala anda hendaklah berada dalam keadaan tegak, mata memandang ke arah bendera, dan kedua-dua tangan diletakkan atas paha dan kaki dirapatkan. Itu adalah etika bagi mereka yang bergelar ke orang-orang kurang upaya, ya, mereka yang kurang upaya, OKU. Kemudian untuk yang boleh berdiri, etika lagu negara semasa lagu negaraku dimainkan, bagi mereka yang boleh berdiri, anda hendaklah berdiri dengan tegak, kemudian kedua-dua belah tangan diletakkan ke sisi dan diluruskan ke bawah, kedua-dua belah kaki dirapatkan, menyebut seni kata lagu dengan betul dan jelas, selain daripada menyanyikan lagu negaraku secara serentak, jangan ketinggalan, okey, dan bersemangat menghayati seni kata lagu. Ada juga etika untuk anggota tentera yang berpakaian seragam, hendaklah memberikan tabik hormat semasa lagu negaraku dimainkan tanpa nyanyian, ya. Ini mereka sudah maklum. Dan untuk semua peringkat pegawai polis yang berpakaian seragam lengkap, hendaklah memberikan tabik hormat semasa lagu negaraku dimainkan dan dinyanyikan. Okey. Untuk orang awam yang memakai topi selain topi rasmi anggota beruniform, maka topi tersebut mestilah dibuka dan diletakkan di dada sebelah kiri. Ini saya rasa etika nyanyian lagu negaraku bagi orang awam yang memakai topi, yang ramai tidak tahu dan tidak maklum sebenarnya. Okey, untuk wanita ataupun orang awam yang berada di kawasan tempat dilaungkan ataupun dimainkan lagu negaraku, bagi anda yang membawa beg tangan anda hendaklah dipegang sebelah kanan dan berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke bawah. Okey, dan pelajar yang datang lewat semasa perhimpunan sekolah, hendaklah meletakkan beg sekolah yang dibawa di sisi kaki dan berdiri tegak. Okey, sama-sama kita menghormati, menjadikan lagu negaraku, lagu kebangsaan kita sebagai lagu kebanggaan kita. Dan kita sentiasa hayati lirik itu untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme kita di bulan kebangsaan ini, ya. Dan anda perlu tahu juga mana-mana orang yang dengan disedarinya menunjukkan sikap tidak hormat terhadap lagu kebangsaan di mana-mana tempat awam, apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM100 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 bulan. Jadi kena berhati-hati, ya, untuk anda semua. Peringatan untuk kita bersama supaya sentiasa menjaga tata tertib kita semasa menyanyikan lagu negaraku. Baik, waktu sekarang sudah pun 4:11 minit petang. Kepada rakan-rakan pendengar kita, anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda juga, ya, menerusi talian WhatsApp 0194903838. Dari masa ke masa saya akan kongsikan ucapan anda di ruang udara Tahu Wow FM. Nanti kita akan kongsikan juga setakat 23 Ogos hari ini, di manakah, macam manakah kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026. Kita akan kongsikan nanti. Berhibur dahulu dengan lagu terbaru dari artis Bad. Terus bersama dengan kami, Syonya Hujung Minggu.
2: Teruskan memilih Wow FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Dan nikmati ini di lagu terbaru.

0: pasal.
1: Teruskan bersama hiburan setiap masa pelbagai lagu akan berkumandang menemani petang anda. Syoknya hujung minggu. Dan kepada anda yang sedang minum petang ketika ini, kami ucapkan selamat menikmati makanan dan juga minuman juadah petang anda untuk hujung minggu hari ini. Selamat beristirahat untuk anda dan santai-santai sambil dengarkan kami menerusi empat frekuensi utama RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Jom kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Kita bakal hiburkan anda dengan himpunan lagu-lagu dari kumpulan Dewa.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kedua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Yap, itu dah tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Dewa 19 dengan judul lagu yang pertama tadi, Dewi, yang mana lagu tersebut merupakan runut dalam album Kerajaan Cinta diterbitkan pada tahun 2007. Manakala lagu kedua tadi, lagu yang ramai minat, Pupus, dimuatkan dalam album Cinta Ilah Cinta yang diterbitkan pada tahun 2002. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4:26 minit petang. Kita nantikan berita dari Sabah FM 4:30 minit petang. Dan sepenuh bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah di manapun anda berada. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme kita sempena bulan kebangsaan dan sambutan Hari Sabah untuk tahun ini.

Jom main shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM.

0: Mereka layak untuk mendapatkan subsidi diesel dan mereka kena mohon. Namun sehingga kini tidak ada permohonan dibuat oleh pihak dua-dua syarikat ini.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali mengulas dakwaan syarikat pengusaha feri yang tidak menerima subsidi diesel. Dato' Armizan menjelaskan feri penumpang awam layak mendapatkan subsidi menggunakan skid tank menerusi permohonan kepada Jabatan Laut Malaysia. Kepelbagaian kaum dan budaya menjadi tarikan unik pelancongan negeri sekaligus memperkukuh imej Sabah di peringkat antarabangsa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai berkata, semangat saling menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat perlu terus dipelihara.
2: Dan ini yang kita bukan sahaja harus kekalkan, tapi kita harus suburkan. Dan dalam aspek pelancongan, ini juga adalah merupakan satu tarikan. The people itself, the diversity of our people, kepelbagaian, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. So ini satu keunikan yang ada pada kita di Sabah.
1: Dato' Johnston berkata demikian dalam Majlis Doa Sayangi Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Kuil Sri Pasupat Hinat Alayam Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, bagi memastikan projek pembangunan di Sabah disiapkan mengikut jadual, kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron berkata, kurangnya persefahaman dan penyelarasan antara pihak berkaitan antara faktor penyebab sesuatu projek berdepan kelewatan sehingga dikategorikan sebagai projek sakit.
4: Jadi kerajaan persekutuan sama kerajaan negeri ini perlu ada kerjasama antara dua pihak supaya benda ini menjadikan realisasi dan projek itu berjaya. Antara satu sebabnya projek sakit yang ada di Sabah ini bukan saja dalam pendidikan tapi JKR juga ada beberapa projek sakit karena kekurangan persefahaman antara satu sama lain.
1: Jordan berkata demikian selepas menghadiri Majlis Makan Amal SK Pekan Keningau di Keningau. Pelbagai program kemasyarakatan dilaksana Club Lions. Ia selari dengan matlamat klub itu untuk membantu masyarakat luar bandar dan pedalaman secara langsung. Adun Melalap Dato' Jamawi Jaafar berkata, kehadiran ahli Club Lions dari Hong Kong, Brunei Darussalam, Sarawak, Singapura dan Semenanjung ke Tenom menunjukkan semangat kesukarelawan membantu golongan memerlukan.
5: Sentiasa berganding bahu untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti kebajikan dan kita mengharapkan supaya semangat ini dapat diteruskan dan Lion sebagai peneraju kerana mereka mempunyai satu sistem perkhidmatan yang sudah terbaik teruji berpuluh-puluh tahun.
1: Dato' Jamawi menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Makan Malam Club Lion sekali ke-45 tahun di Tenom. Sokongan keluarga, rakan dan perkhidmatan kaunseling sangat penting kepada pesakit di hospital. Ahli Dewan Negara Dato' Annabel Alaya Suzina Perian berkata, ia bagi memberi kekuatan emosi, mengurangkan tekanan dan membina semangat positif untuk melawan penyakit.
6: Sesi-sesi kaunseling disediakan untuk memberi kata-kata motivasi, semangat kepada mereka bahawa mereka sebetulnya tidak kesendirian. Mereka ini bersama dengan seluruh masyarakat yang membantu untuk mendengar keresahan, kebimbangan bahawa mereka ini tetap sentiasa disayangi.
1: Dato' Annabel ditemui selepas menziarahi pesakit di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Naik taraf Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTN Wilayah Keningau di Perkasa bagi memperkukuh pemasaran hasil tani tempatan. Pengurus Besar LKTNS Dato' Syahidrul R. Jodari berkata, pusat pengumpulan itu akan membantu petani dan pengusaha tempatan untuk mengumpul serta memasarkan hasil pertanian mereka. Beliau ditemui pada program Agrotani dan Makanan 2020.

0: 70 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hiburan, lagu-lagu terbaik.

Hujung Minggu Tawa FM, stesen pilihan anda. 4:51 minit petang ketika ini masih berada di jam yang kedua, segmen ketiga syoknya Hujung Minggu. Baik, 5 petang nanti kita akan mendengarkan utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Tetapi seperti yang telah saya janjikan tadi, saya akan berkongsikan kepada anda kedudukan pingat Datuk Sukma ke-22 Selangor 2026, yang mana berdasarkan lawan sesawang rs.selangor2026.com pungutan pingat setakat ini, kedudukan masih lagi diterajui ataupun diungguli tiga negeri utama, iaitu Selangor di tempat yang pertama dengan 85 emas, 64 perak, 63 gangsa, diikuti oleh Wilayah Persekutuan di kedudukan kedua dengan jumlah pungutan 40 emas, 42 perak dan 42 gangsa. Terengganu selesa berada di kedudukan ketiga dengan dengan jumlah pungutan 40 emas, 42 perak, 33 gangsa. Negeri jiran kita, Sarawak, berada di kedudukan 4 dengan 37 emas, 37 perak dan 54 gangsa. Dan dari tangga ke-10 naik ke tangga ke-7 negeri kita, ya, menerusi kedudukan pungutan pingat Sukma ini, yang mana Sabah telah berjaya setakat ini memungut 28 emas, 22 perak dan 31 gangsa. Untuk emas disumbangkan oleh antaranya acara atletik 4 emas, sailing 2 emas, wushu 2 emas, artistik gimnastik dan juga memanah 2 emas masing-masing. Petong dan sepak takraw masing-masing 4 emas, 2 pingat perak masing-masing disumbangkan oleh acara menimbak karate dan juga pencak silat. 1 emas disumbangkan oleh aquatic swimming dan juga lawn bowls. Dan itu adalah antara pungutan emas untuk negeri Sabah, kontinjen negeri Sabah, ya. Dan untuk perak pula, 7 pingat disumbangkan oleh atlet atletik. Kemudian satu perak masing-masing disumbangkan oleh gimnastik artistik, memanah dan juga petong. Kemudian 2 perak juga masing-masing disumbangkan oleh karate dan juga pencak silat. 4 perak disumbangkan oleh pasukan boxing ataupun tinju. Weightlifting juga dapat menyumbangkan 1 perak untuk negeri Sabah. Dan seterusnya adalah bola sepak, e-sport dan juga golf. Telah menyumbangkan 1 perak untuk negeri Sabah. Dan untuk pingat gangsa bagi negeri Sabah pula, 4 lagi disumbangkan oleh atletik, 3 masing-masing disumbangkan oleh acara sailing dan juga wushu, 1 gimnastik artistik dan juga memanah. Kemudian 3 pingat gangsa disumbangkan masing-masing oleh karate dan juga menerusi acara pencak silat, 2 disumbangkan oleh renang akuatik dan juga 2 pingat gangsa telah pun disumbangkan masing-masing oleh atlet boxing, angkat berat, merenang, diving dan juga judo. Dan kemudian ada 1 lagi pingat perak yang telah pun disumbangkan oleh 3 kategori ataupun acara, iaitu oleh atlet cycling mountain bike dan juga fencing serta ten pin bowling, ya. InsyaAllah mudah-mudahan akan naik lagi ke atas kedudukan negeri Sabah menerusi Sukma ke-22 Selangor 2026. Kita sama-sama doakan kontinjen negeri kita akan berjaya untuk menaikkan lagi kedudukan negeri Sabah ke peringkat ataupun kedudukan yang lebih tinggi. Apapun, anda boleh terus lihat perkongsiannya berkenaan dengan Sukma ini menerusi Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali selepas berita utama 5 petang. Jom kita berhibur dengan lagu Rindukanlah dari Encik Mimpi. Syoknya Hujung Minggu.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kawan. Ada bah kawan ku ni kan.
1: Kenapa kawan mu lagi ni Azza?
0: Diorang ni baru dapat cahaya mata lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kelahiran bayi barulah kan. Jadi itulah kita cakap buatlah akikah. Cakap akikah? Cakap apa akikah tu? Diorang tahu ni je cukur jambul.
1: Oh cukur jambul.
0: Tapi akikah ni apa akikah tu?
1: Tapi betul juga kan. Banyak kan? Orang tahu cukur jambul daripada akikah.
0: Betul kan. Jadi itulah kita mungkin boleh lah kan Mr. B.
1: Boleh terangkan sikit lah
0: sebenarnya akikah ni apa dalam Islam ni.
2: Kalau kita perasan istilah akikah sampai ke tawau ni macam lebih kurang baru juga tak daripada kita kecil dulu.
0: Betul. Ya betul.
2: Sebab istilah yang kita pakai dulu macam itulah cukur jambul ni, ayun dan sebagainya. Kan sebab itu di antara amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan beberapa hari selepas kelahiran bayi. Tapi amalan yang paling utama adalah akikah. Akikah ni apa? Akikah ni adalah ibadah menyembelih haiwan untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah mengurniakan akan kita seorang anak, seorang cahaya mata, rezeki. Maka rezeki itu sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menyembelihlah beberapa ekor haiwan. Tengoklah kalau lelaki ada berapa ekor, kalau perempuan ada berapa ekor. Maksudnya itulah ibadah yang paling utama dalam ibadah akikah. Sementara cukur jambul tu pun ada asasnya. Macam contoh pada hari ketujuh bila mana kita sembelih kambing, kan? Sembelih kambing, maka diselitkan kita cukur jambul. Maksudnya cukur jambul tu rambut bayi tu kita timbang. Timbang. Lepas tu kita nampak kepada kadar emas ataupun perak mengikut kepada kemampuan keluarga lah untuk kita sedekahkan nilai itu kepada fakir miskin. So benda tu ada asasnya. Cuma jangan kita hilang roh akikah tu. Sebab akikah ni adalah sembelih tu. Akikah tu sembelih, bukan cukur jambul. Tapi tak salah juga cukur jambul. Tapi pastikan jambul anaknya, bukan bapak.
0: Tapi itulah, ada juga yang cukur dia sikit je, ada cukur tapi dia
2: tak cukur habis. Yang afdalnya tu kita kasi botak semua.
0: Ya, licin.
2: Licin habis. Tak jadi masalah. Pakai gunting boleh, pakai mesin pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma mungkin untuk cantik digambar kan.
1: Betul.
2: Dia kena gunting yang di reben-reben.
1: Itulah.
2: Tak jadi masalah lah. Cuma di belakang tu kita kasi gunjol lah.
0: Kan, selesai semua tu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.

0: untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
1: Tawau FM, stesen pilihan anda, 5.23 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM yang setia menerusi frekuensi 100.193.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, juga setia menerusi RTM Klik dan juga turut bersama dengan kami menerusi platform Radio RTM. Anda kini sedang mendengarkan Zone Retro di segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu, jam yang ketiga, edisi hari ini 23 Ogos 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masih lagi Wan J di sini menemani anda menerusi segmen syoknya hujung minggu dan Zone Retro ini. Tidak dilupakan untuk rakan-rakan kita yang ada di TikTok Tawau FM, Kushairi apa ni, Ridwan Shah, juga Nur Sarwinah Kasmira, dan ada juga akak cikgu kita dari Kedah tapi bertugas di Johor, dan katanya suaminya Cik Azwats, ada juga Puan Wawa, ya Puan Wawa yang bertugas di Johor, Cik Azwats bertugas di Kem Kukusan. Mungkin Cik Azwats mendengarkan kami ketika ini, salam dari Puan Wawa untuk anda. Terima kasih banyak banyak kerana turut serta bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Dan mungkin ada lagu retro yang anda hendak dengarkan, boleh join di TikTok Tawau FM. Kak Nur Jeruk Tawau, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Nur Jeruk. Dan juga ada Chai yang baru saja bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Apapun, seperti biasa juga untuk Sabtu dan Ahad bermula 5.20 petang, kita akan tentunya bersama-sama menerusi karaoke.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 0897782 43.
1: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu, ucapan pun boleh bah.
0: Jadi karaoke
2: setiap Sabtu dan Ahad
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karaoke You di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke You di Tawau FM, pilihan anda. Yap, Karaoke You Tawau FM, pilihan anda. Ruangan untuk anda berkaraoke bersama dengan kami. Dan kami juga sangat-sangat menggalakkan anda untuk menyanyikan lagu-lagu karaoke berunsurkan patriotik sempena Bulan Kebangsaan dan Sambutan Hari Sabah untuk bulan ini. Boleh hubungi kami di 0897782 43. Mungkin ada pendengar kita di talian. Okey, boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782 43 untuk anda menyertai, ya, turut serta bersama dengan kami menerusi karaoke di Tawau FM. Ada pemanggil yang pertama. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ya, hello. Selamat petang.
3: Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ini Abang Timbul ni.
1: Abang Timbul. Di mana Abang Timbul sekarang?
3: Ada di bandar ni.
1: Di bandar. Tengah jalan-jalan ke atau bekerja tu?
3: Tak. Sini jalan dengan beberapa kawan je ni.
1: Oh, okey. Faham. Jadi apa ucapan untuk petang ni, Abang Timbul?
3: Ucapan untuk semua rakan-rakan. Mm-hmm. Kalau di mana saja berada. Mm-hmm. Dan debat Dewan sama petugas.
1: Okey, itu saja.
3: Itu saja. Terima kasih ya Dewan.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia Abang Timbul yang sedang berada di Bandar Tawau ketika ini. Rakan-rakan kita yang lain, siapa mau karaoke, jom bersama dengan Wan J berkaraoke bersama-sama dengan kita menerusi talian 0897782 43. Anda juga boleh bersama dengan kami untuk mengirimkan ucapan di WhatsApp 0194903838. Baik, pemanggilan kedua. Hello. Alamak, okey, terputus. Boleh cuba sekali lagi 0897782 43. Nur Ain Laila katanya boleh call. Boleh, silakan Ain. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Yeah, hello.
1: Selamat petang.
4: Petang.
1: Ini Bintang Redup kah?
4: Ya.
1: Apa khabar Bintang Redup?
4: Kurang sehat.
1: Ai, kenapa tu?
4: Sakit tegak, mau batuk selesai semua.
1: Alah, okey, jangan lupa pakai ubat ya Bintang Redup.
4: Iya.
1: Okey, Bintang Redup sedang berada di rumah lah ni.
4: Iya, di rumah.
1: Okey, jadi mau nyanyi lagu apa petang ni? Macam lama tak dengar Bintang Redup nyanyi.
4: Ada kemarin.
1: Ada kemarin? Ha, itulah tu. Okey, jadi hari ni mau nyanyi lagu apa pula?
4: Mau nyanyi lagu sama buat ucapan.
1: Okey, silakan.
4: Nyanyi lagu untuk semua yang sambut ulang tahun pada bulan ni, termasuk DJ Wanjie.
1: Eh, siapa tu DJ Wanjie? Ya ke? Saya birthday ke bulan ni? Mana saya tahu? Saya dah ingat.
4: Ada-ada lah.
1: Okey, silakan Bintang Redup.
4: Okey. Okay.

0: Wah, okey, terima kasih. Jadi ucapan untuk petang ni apa pula, Vita Redo? Silakan.
1: Untuk semua dengar Tawa FM, semua tanpa terkecuali pun selamat petang, selamat berujung minggu. Dan semua yang menyambut ulang tahun bulan ni, satu geng kita bulan 8, selamat ulang tahun semuanya. Semoga kita sehat selalu, punya semangat hidup. Dan semoga kita selalu bersemangat, semoga kita selalu sehat dan selalu selalu baik-baik saja.
0: InsyaAllah, amin. Bintang Redup bulan tanggal berapa, Bintang Redup?
1: Tanggal 26.
0: Oh, tak lama lagi ya. Ada orang tu 23, habis tu Bintang Redup 26. Jadi ucapan in advance lah kan, selamat ulang tahunnya Bintang Redup.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih Bintang Redup.
1: Sama-sama.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Okey, itu dia Bintang Redup yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya 26 Ogos ini ya. Baik, 5.31 minit petang, kita terima seorang lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang, DJ Wanje. Happy birthday to you.
0: Ui, lajunya Kak Rima. Selamat petang, Kak Rima. Tengah buat apa tu, Kak Rima? Ha? Tengah buat apa tu?
2: Duduk dengar radio sejak.
0: Sudah minum petang kah?
2: Sudah tadi.
0: Alhamdulillah. Baik, Kak Rima, silakan dengan ucapannya.
2: Petang ini nak tunjukkan salam sejak ya.
0: Silakan.
2: Salam hello-hello ni untuk Ina Umang, Pak Undin, anak-anaknya semua. Aidatul Nafisa, Zila Novella, Izola, Saddam, Safwan, Haris Lawik, Emma Emilia, Linda Kuna, Rosnani, Mamat, dan semua lah adik-adik dan rakan-rakan angkatku di Tau FM.
0: Nah, itu saja.
2: Okay, DJ. Sekali lagi, happy birthday.
0: Terima kasih, Kak Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Rima Saleh buat panggilan dari Kampung Silam Lahad Datu. Terima kasih untuk anda yang mahu buat panggilan, boleh cuba lagi. Selepas ini kita akan berhenti rehat seketika, kita akan hiburkan anda dengan lagu patriotik lagi bersama-sama dengan JJ, Kita Anak Merdeka. Zoretro Show-nya hujung minggu.

0: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
1: Karo yuk di Tau FM.
2: Nah, apa kau lagu? Karok yuk, Tawau FM, sesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.37 minit petang. Terima kasih untuk rakan kita juga di TikTok. Pian Boy ada masuk. Assalamualaikum DJ Wan. Juga ada rakan-rakan kita yang lain. Aisyah Mihidin, Sibike, Sukan, Air Balang. Kak Jum sebenarnya. Snow, Ada Girls, Anik, Rana Kunak, Mai, Saiful Nizam, Ati Hasan, Arbi Hashim, Rustan, Ayura, Kiat. Dan juga Dida, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum DJ Petugas, kata Arbi Hashim. Waalaikumsalam. Baik, kita akan teruskan lagi untuk Karok Yo kita petang ni. Kita terima pemanggil. Boleh cuba sekali lagi 0897782243. Jadi robot lu 089 7782243. Pemanggil yang keempat. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa namanya di hujung talian?
3: Omar Syahamzah.
2: Sorry Omar, saya macam yang terlupa-lupa sikit. Sebab minggu lepas kan dah call kan.
3: Lama tak berkarut ni.
2: Oi, okey. Omar Syahamzah mau nyanyi lagu apa untuk petang ni?
3: Memandangkan ini bulan kemerdekaan, saya nyanyi lagu askar-askar lah.
2: Wih, bukan askar-askar, lagu patriotik.
3: Lagu patriotik lah.
2: Okey, silakan.

0: Hello.
1: Hello.
0: Iya, nggak ada lain juga. Jadi saya lupa lirik sedih tahu.
1: Sebenarnya apa tajuk lagu itu, Omar?
0: Darah Satria.
1: Darah Satria. Okey. Lagu patriotika. Terima kasih, Omar, kerana menaikkan lagi semangat patriotisme rakan-rakan pendengar kita. Jadi ada ucapan petang ni?
0: Ada ucapan. Lagu ni saya mau bawa lagu ni, pertandingan ni.
1: Wow, bila tu pertandingannya?
0: 31.
1: Wah, insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki ya, Omar.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih, Omar, kerana sertai kami petang ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia rakan kita Omar Shah Hamzah buat panggilan dari Batu Lapan kalau tidak silap dia ya. Okey, baik, 5:40 minit petang kita ada pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Aha, assalamualaikum.
1: Siapa di talian? Adalah Kak Jo. Kak Jo, apa khabar Kak Jo?
2: Alhamdulillah sihat. Walafiat insya-Allah.
1: Insya-Allah, amin. Jadi Kak Jo sudah minum petang Kak Jo?
2: On the way Asbun pergi beli cuci rodang.
1: Oi, cuci rodang lagi mantap Kak Jo. Okey Kak Jo. Mau nyanyi lagu apa petang ni Kak Jo?
2: Okey, nak bawa lagu Mama Aku Ingin Pulang.
1: Wah, okey, Nicky Ardila kan. Okey, betul. Silakan.
2: Ya. Musik sekejap ya. Salah
1: pula. Wih, boleh salah. Apa yang kita salah dekat Jom?
2: Kunci.
1: Oh.
2: Okay.

0: Okey, terima kasih.
1: Okey, mantaplah. Lengkap sudah kali ni, ya.
0: Ya, sebab berapa hari ni, minggu ni tak pernah sembus membalas sebitung.
1: Okey, jadi ada apa ucapan Kak Jom?
0: Pastinya ada ucapan.
1: Ya,
0: lagu tadi sekadar hiburan untuk kita semua yang mendengarkan, yang menyuka. Alhamdulillah, yang tak suka. Sekakanlah, okey? Yang tengah mandu, sambil layan, tak FM, teruskan setiaan anda bersama Wan J yang ensemble. Ya, gitu.
1: Ya, gitu.
0: Terima kasih, thank you untuk adik-adik. Wan J, teruskan bertugas. Okey, bye-bye, goodbye.
1: Bye-bye, goodbye.
0: Bye.
1: Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, Kak Jom. Itu dia yang telah pun berkaraoke bersama-sama dengan kita menerusi karaoke. Baik, kita rehat seketika berhibur dengan lagu Ila Sabri Kerenamu Kekasih. Dan kita akan kembali untuk menerima lagi panggilan menerusi karaoke selepas ini.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tao FM.
1: Ya, Karok You, Tau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, kita akan beralih ke jam yang terakhir. Seketika saja lagi, tapi insyaAllah kita akan terima satu lagi pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang.
2: Selamat hari jadi.
1: Ui.
2: Selamat ulang tahun.
1: Ui.
2: Happy birthday, Daddy One Day. Happy birthday to you.
1: Siapakah dia? Siapa di talian?
2: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
1: Terima kasih.
2: Bertambah handsome.
1: Anis Kunak ke ni?
2: Yes, dia
1: lah tu. Terima kasih Anis. Murahmin selamat po. Allah, terkejut saya tadi. Macam kenapa macam dah bunyi ni ya, rupanya dia tengah bagi surprise. Okey Anis, mau nyanyi lagu apa Anis?
2: Ya.
1: Mau nyanyi lagu apa petang ni?
2: Apa dia?
1: Mau nyanyi lagu apa petang ni?
2: Oh, itulah lagunya.
1: Ya Allah. Okey Anis, terima kasih Anis. Ada ucapan lain?
2: Oh iya, salam Maulidur Rasul.
1: Insyaallah.
2: Dengar Tau FM. Di mana juga anda berada, salam hujung minggu.
1: Itu saja Anis. Terima kasih Anis ya untuk ucapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ui, betul-betul bikin terkejut. Betul-betul surprise buat si Anis petang ni. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama dengan kami untuk Karok Yuk. Dan insyaAllah kita akan beralih ke jam yang seterusnya untuk kita teruskan lagi hiburan menerusi Zone Retro di Tawau FM. Stesen pilihan anda. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Rio Febrian. Sebuah lagu diterbitkan pada tahun 2001, Bukan Untukku.

Retro.

0: untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda,
2: dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
1: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
2: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampaian Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
2: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu Belayan Jiwa, lagu nyanyian asal kumpulan Carefree yang telah pun dicipta lagu tersebut oleh Muhammad Nordin Wan Chi ataupun Nordin Carefree dan Simon Justin Leo sebagai penulis lirik lagu tersebut. Lagu 79 diberikan nafas baru ketika itu pada tahun 1997 oleh kumpulan Innuendo, dimuatkan dalam album eponim Innuendo dengan tajuk yang sama, Belayan Jiwa. Satu lagi lagu retro 90-an telah pun menghiburkan anda. 6.10 minit petang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jangan lupa untuk terus nikmati kesejahteraan ini dengan rasa kesyukuran kita, ya. Rasa terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah pun berkorban nyawa, bertarung nyawa untuk mewujudkan, ya, supaya kita hari ini dapat hidup dengan aman dan harmoni, tenteram, walaupun dalam kepelbagaian suku, kaum dan bangsa serta agama di negara kita, khususnya di negeri Sabah ini. Jadi jangan lupa untuk tunjukkan semangat patriotisme anda dengan mengibarkan jalur gemilang juga bendera negeri Sabah sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Sabah di negeri ini tahun 2026. Baik, rakan-rakan kita yang selalu kalau parking kan, letakkan kereta tiba-tiba dia kasi naikkan wiper. Okey, ini tabiat yang selalu kita buat, ya, ataupun pengelap cermin kereta ni kita dirikan, kita berdirikannya di kawasan terbuka, terutama bila cuaca terik, ya. Ini biasanya dilakukan sebab kita risau getah wiper akan cepat rosak, mengeras ataupun mengembang akibat terdedah kepada suhu tinggi. Tetapi perkongsian mengenai penjagaan wiper menunjukkan tabiat tersebut sebenarnya tidak semestinya perlu dilakukan. Ada perkongsian, ya, di media sosial, katanya mengangkat wiper ketika kereta diparkir bukanlah cara diperlukan untuk melindungi getah daripada cuaca panas. Menurutnya, wiper itu direka menggunakan bahan yang mampu menahan suhu tinggi termasuk bahagian getah, tidak mudah rosak dan hanya terdedah kepada cuaca panas melebihi 30 darjah Celsius. Malah pengelap cermin berkualiti biasanya telah melalui ujian ketahanan di peringkat pengeluaran dan mampu diuji pada suhu sekitar 100 hingga 200 darjah Celsius. Beliau yang juga merupakan pemilik ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan mekanikal dari England berkata getah pada wiper juga dikatakan sekurang-kurangnya mampu bertahan pada suhu sekitar 80 darjah Celsius tanpa rosak ataupun cair. Jadi kalau anda ada tabiat mengangkat wiper terlalu kerap, ya, ia boleh memberikan kesan kepada bahagian spring pada alat tersebut kerana tekanan berterusan berpotensi menyebabkan spring menjadi kendur. Ia akhirnya boleh menjejaskan keupayaan wiper untuk berfungsi dengan baik ketika digunakan, terutama ketika hujan. Apa yang lebih penting, katanya, ialah pastikan wiper diperiksa dan diganti bila getahnya sudah keras, reput atau tidak lagi membersihkan cermin dengan sempurna. Jadi tidak semestinya mengangkat wiper ataupun pengelap cermin kereta anda dalam bila anda parkir, letakkan kereta anda di bawah terik matahari atau di tempat terbuka. Okey, kalau perbuatan itu tidak semestinya akan menahan wiper itu daripada mengeras kerana dia ada tempoh masa tertentu, ya. Kita betulkan apa yang salah, ya, dan kita lakukan apa yang betul. Baik, ada rakan kita menyapa kita juga di WhatsApp Tawa FM, ada Nur Ain Laila. Ucapan untuk saudara mara yang berada di Sabah bahagian Kota Kinabalu, dan tak lupa juga untuk my mom berada di Sarawak. Tidak lupa juga untuk DJ Wan semua yang bertugas, semoga dipermudahkan urusannya. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum, wajib selamat petang untuk yang mengenali diri Cik Din, cucu-cucu, anak buah, kawan-kawan, Umi Aminah, Cik Nini, Cik Nini, Makcik Suri, Rahma, Rema, Rahmah, JJ, Imah, selamat petang semuanya. Buat wajib yang bertugas, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Bais Akon, Bais Konjang. Okay, Kak Nur Jeruk, happy birthday. Terima kasih, happy birthday wajib. Terima kasih Kak Nur. Rosmah, Puan Rosmah, ya, assalamualaikum, selamat petang. Khas untuk Wan J, selamat menyambut hari lahir, didoakan semoga sihat walafiat hendaknya, diberikan rezeki. Serta jurutadik yang bertugas petang ini, Kak Yani ada di belakang, selamat bertugas juga katanya. Selamat menyambut Maulidur Rasul nanti dari saya, Kak Ros. Terima kasih ucapan-ucapan yang lain nanti kita akan bacakan dari masa ke masa. Dan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Slam, Tak Mungkin Berpaling.

0: Indonesia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 6.17 minit petang sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat. Waktu solat fardu maghrib nanti untuk zon 3 Tawau Timur adalah 6.17 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu maghrib 6.20 minit petang. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali selepas waktu solat fardu maghrib nanti. Jantas.

0: masih tergantung dan terus berputaran sebelum tiba detik masa yang dijanjikan.
1: Tawau FM.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.31 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi.
2: Doa memohon dikurniakan kesabaran.

0: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang di Tawa FM anda akan berhibur dengan lagu-lagu 80-an, 90-an, era 2000 sampailah 2007 menerusi Zon Retro di Tawa FM. 6.39 minit petang sudah ketika ini. Anda yang masih minum petang, sama minum petang, yang baru mau mula makan malam sudah. Awal dia makan kan sebab dia malas mau makan lambat. Takut lambat makan nanti lambat tidur. Ha, itu pun salah satu punca kepada kenaikan berat badan kita. Ya. Jadi mungkin anda boleh ambil inisiatif sendiri untuk menurunkan berat badan dengan cara sedemikian. Itu makan lebih awal dari kebiasaannya. Apapun kita mahu menyapa lagi rakan pendengar kita.

Ada Salim Iza Salasaini dari Tambang Kedua Lada tu. Assalamualaikum Wan J, Abang Salim limpas lagi di udara. Boleh Wan J silakan. Okey. Selamat petang, salam sejahtera hujung minggu untuk kawan-kawan Raima, Himah, Nagdir, Prix Molesior, Valdez, Kana Salasaini. Untuk Wan J, P. Conti, have a nice day. Thank you. Terima kasih Abang Salim kita. Kemudian kita ada Faldi Sari. Assalamualaikum Wan J, apa khabar? Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hasan Indo Sabah. Assalamualaikum semua. Salam senja. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak nanti. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Semoga kita terus mendapat kurnia berkat ilahi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga ada Imam Melati dari Taman Suara. Assalamualaikum Wan J, ucapan selamat petang untuk semua pendengar Setia Tau FM. Buat Jumriah Aming, Emma Ridiani, Kak Rianti, Kak Raimah, Abby dan juga semua sahabat yang masih kenal dengan saya, Emma Melati Sepi. Salam ingatan selalu buat semua. Untuk Wan J, selamat menjalankan tugas. Salam ceria, ceria selalu. Terima kasih rakan-rakan kita yang terus ceria bersemangat pada petang ini. Ejak Furkan katanya selamat ulang tahun, semoga panjang umur berada, rezeki sihat selalu. Terima kasih Ejak untuk ucapannya. Ada juga Blueberry Dauh dari Pinggu selama Perak ya, telah pun bersama dengan kita juga di TikTok Tawau FM. Dan ada lagi rakan-rakan kita yang lain bersama berhibur kan dijajah, Paman juga Murni Andaman. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu yang diminta oleh Khadijah Jah, lagu retro tahun 88, Rayuanku, dipetik daripada album Rayuanku Rohana Jalil. Terus bersama dengan kami, Zone Retro.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda
2: dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
1: Kalau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
2: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
2: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Bersama-sama dengan Datuk Jamal Abdillah, ke mana aku bawa hati yang rindu. Kalau ada hati yang rindu tu, jangan diampai-ampai. Okay, bagi yang dirindui itu, jangan sia-siakan mereka yang merindui anda. Gitu kan. 6.51 minit petang sudah ketika ini. Kita ada satu lagi rakan kita menyapa di dua orang sebenarnya. Untuk yang menyapa di WhatsApp, ada Nisha Alisha, happy birthday Wan J katanya. Semoga sentiasa berikan kesihatan, panjang umur, diurahkan rezeki sekalau sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Doa baik-baik untuk umur. Selamat berkonti, balik nanti hati-hati. Terima kasih Nisha. Juga ada Hassan Indra Sabah, happy birthday to you katanya. Hope you healthy and happy always. Terima kasih. Juga ada Abu Sengit, hi Wan J, selamat hari lahir. Moga dipanjangkan umur, diurahkan rezeki. Juga ada user Ardi Saputra, hello guys, salam hangat dari Nunukan Pulau Sebatik. Terima kasih Ardi Saputra Putra. Baiklah, sebelum kita berakhir, sekali lagi saya ingin war-warkan kepada anda, esok jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami. Mana tahu ada rakan-rakan kita ya yang tinggal di Univilla ataupun di sekitarnya, bolehlah datang untuk memeriahkan ya, untuk memeriahkan program kibaran ataupun penyerahan Jalur Gemilang dan juga Bendera Negeri Sabah sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80. Ya, juga insyaAllah kita akan turut disertai oleh Yang Berhormat Datuk Lina Janal Adun Kukusan Merangkap Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Esok bermula 9 pagi di Taman Univilla Jalan Kuara Tawau, yang mana dalam program ini, program Ayuk Santai sempena ulang tahun RTM ke-80 ini, insyaAllah akan 80 Jalur Gemilang dan 80 Bendera Negeri Sabah akan diserahkan ya, untuk dipasang di 80 buah kediaman atau rumah di Taman Univilla berkenaan. Esok 9 pagi insyaAllah kami akan bersama-sama dengan anda semua. Apapun tugasan 1J bersama dengan anda untuk segmen ketiga syoknya hujung minggu, dan juga untuk Zone Retro ini sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang telah pun mengirimkan ucapan dan salam di WhatsApp, di Facebook, juga di TikTok Tau FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih bersama dengan kita di TikTok Tau FM. InsyaAllah esok retak pagi akan kembali bersama dengan anda, diikuti oleh Syok Layan dan juga Ritma Petang 6 pagi hingga 7 malam. Jun katanya salam Maulidur Rasul Tau FM. Terima kasih. Belum lagi kan, insyaAllah Selasa nanti kita akan menyambut Maulidur Rasul pula kan. Apapun terima kasih sekali lagi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu, dan kepada anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, dan insyaAllah Tawa FM akan kembali bersama dengan anda esok bermula 6 pagi. Sebelum berakhir, minta maaf kalau yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jawapan di Persimpangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.

0: Baguswa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahas. Dan anda bertemankan saya, Dikonti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, dan kita akan terus bersama-sama hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa juga aktiviti maupun program anda pada selama-lama ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Mana tahu malam ni ada yang mengadakan majlis makan malam ya, bersama dengan keluarga, rakan-rakan. Mana tahu juga ada kenduri kendara kan. Jadi Wan doakan semoga semuanya dipermudah. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu geng, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan jika anda ada permintaan lagu, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Hafiz, lagu ini Ku Akui. Sabah FM,

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

Ya, selamat malam untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Bagus bah anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan juga untuk rakan-rakan kita di Sandakan, di Tawau, di Kudat, di Kota Marudu, di Pita, semua pun di mana juga lah anda berada. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah. Okey, dan berbaki 8 hari saja lagi kita akan bersama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Okey, dan untuk itu bersama-sama kita teruskan menyemarakkan bulan kebangsaan ini dengan kita terus bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, tak kira di rumah, di kenderaan, di premis perniagaan, di tempat kerja. Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia. Dan untuk itu sama-sama juga kita terus eratkan perpaduan dan juga keharmonian kita masyarakat yang berbilang kaum yang ada di Malaysia ini, khususnya di Sabah, kerana dengan perpaduan yang kaum yang utuh membolehkan negara kita terus membangun dan juga maju mencapai kegemilangan. Okey, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang, dan sebentar lagi 7.30 minit malam nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Sabah FM. Layan dulu lagu ini kumpulan Wings, Bernafas Dalam Lumpur. Sabah FM, bagus.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bas.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Bagus Bos. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, bagi anda yang belum lagi mematuhi aplikasi RTM Klik, anda boleh berbuat sekarang kerana aplikasi tersebut di sediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma, okey. Dan bagi anda yang mungkin waktu ini tengah santai di rumah, ya, tengah beristirahat bersama keluarga, rakan-rakan, insan tersayang, mungkin juga ada yang tengah memandu, selamat memandu. Dan juga ada yang mungkin tengah bertugas ataupun bekerja untuk shift malam, kita sama, kita geng. Jadi semoga apa juga tugasan ataupun amanah yang telah pun diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Allah, amin. Okey. Dan selepas ini Wan akan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita melalui WhatsApp Sabah FM 014-490-4848. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
4: Ya, Sabah FM bagus. Bah, pukul 8.24 minit malam. Dan seperti Wan janjikan, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dititipkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Nerusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Okey. Semalam untuk rakan kita Emma yang berada di Fuford. Katanya, Assalamualaikum DJ Wan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ya, terima kasih, Emma. Juga seterusnya rakan kita, kita ada Muhammad Syahirazmi Rosli yang berada di Sandakan. Terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira yang berada di Selangor Darul Ehsan. Katanya sahabat tugas buat DJ Wan dan mau menyapa kawan-kawan ini, katanya antaranya Alice Raymond, Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, Indu Kanowit, Didiana Bayu dan semualah kenalan di mana juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Buluntung Om Hawun, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Dan salam tugas buat DJ Wan dan salam santai di hujung minggu ditujukan buat rakan-rakan pendengar setia siaran Sabah FM di mana saja berada dan nak dengarkan lagu daripada Siti Sarah, lagu yang berjudul Kesetiaan untuk hiburan bersama. Terima kasih. Dan lagi satu salam dedikasi rakan kita Nor Zita yang berada di Beaufort juga, katanya selamat tugas buat DJ Wan, salam R&R dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bahan. Nor Zita turut kirimkan gambar pada Jumaat lalu bersama dengan rakan-rakan yang lain berada di konti Sabah FM bertemu dengan rakan-rakan setugas, rakan-rakan penyampai di Sabah FM. Okey, itu dia. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi ucapan anda. Apa yang penting, anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bah. Walau di manapun juga anda berada, kami committed untuk terus memberikan yang terbaik untuk anda, berkongsikan informasi, kita mainkan lagu bersama-sama, dan juga kami akan terus temani anda dalam perjalanan waktu ini, okay? Dan bagi anda yang tengah santai-santai di rumah waktu ini kan, apa kata lawak anda, anda untuk saksikan rancangan menarik untuk malam ini yang disiarkan menerusi TV1 pada pukul 9.30 malam ini, iaitu rancangan Rona Sabah Kurun, ya, terbitan Seksyen TV RTM Sabah. Apa itu Kurun? Ya, Rona Sabah bertajuk Kurun memaparkan usaha Dr. Salbia Kindoyop, iaitu pensyarah di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS, serta Puan Kan Tiam dari Kampung Malangkap Kapa, Kota Bulut, dalam memastikan tembikar tradisional ini tidak hilang ditelan zaman, ya. Itu dia sebuah tembikar tradisional yang akan anda boleh saksikan malam ini supaya ianya tidak hilang ditelan zaman, ya. Itulah dia untuk paparan malam ini dalam Rona Sabah bertajuk Kurun. Malam ini pukul 9.30 malam, dan juga anda boleh saksikan rancangan menarik ini di aplikasi RTM Klik, ya. Dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma, okey? Dan kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Lokman, lagu ini Namun Engkau Tahu. Sabah FM, Bagus Bah.

0: FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan sama-sama dapat ikuti utama 9 malam yang kita sambung siar dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, kita akan berhibur tanpa henti dalam ruangan muzik tanpa henti. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah.

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus, Bah.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SSC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitulah ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Music tanpa henti.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one
1: pemilik hati. Back to back. Oh no.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lembat tang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bahan. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan kami walau di mana pun juga anda berada. Bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Okey. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Dan jika rasa-rasa mengantuk ketika memandu tu, apa kata anda berhenti seketika untuk melelapkan mata, mungkin di bahu jalan ataupun di mana saja rasa tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Ya, pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan untuk itu, tinggal beberapa hari saja lagi kita akan meraihkan ataupun menyambut sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tahun 1448 Hijrah ini. Ya, satu momen yang mengingatkan kita kembali kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sekadar meraihkan tetapi mengambil peluang untuk menghayati akhlak, kasih sayang dan juga teladan baginda dalam kehidupan seharian kita. Okey, dan bersama dengan sambutan Maulidur Rasul ini, Wan pelawak anda untuk menyaksikan rancangan yang menarik disediakan untuk anda, khususnya bagi anda yang terlepas untuk bersama-sama kami menyaksikan Sabah Berselawat baru-baru ini yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, ya. Yang mana sekali lagi dibawakan kepada anda pada 24 Ogos ini, iaitu esok Isnin pukul 9.30 malam, yang anda boleh saksikan menerusi siaran TV OK, ya, Sabah Berselawat 2026. Juga anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Bersama-sama kita hayati alunan selawat dan juga tazkirah yang disampaikan oleh para penceramah jemputan untuk Sabah Berselawat 2026. Jom layan dulu lagu ini, Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Sabah FM, bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Dan sebelum kita terus lagi berhibur, Wan nak kongsikan satu informasi semasa untuk para ibu bapa dan juga adik-adik pelajar kita, khususnya yang berada di tingkatan 5. Ini iaitu tarikh-tarikh penting SPM 2026 ataupun sijil Pelajaran Malaysia 2026 untuk peperiksaan bertulis ya, yang bermula 23 November hingga 17 Disember 2026, yang mana bermula 26 hingga 29 Oktober akan berlangsung ujian bertutur bahasa Melayu. Seterusnya 2 hingga 5 November pula akan berlangsung ujian bertutur bahasa Inggeris. Dan seterusnya 16 hingga 18 November ujian amali sains. Dan seterusnya 23 November ujian mendengar bahasa Inggeris. Dan 24 November adalah tarikh untuk ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Yang mana untuk SPM 2026 ini melibatkan 420,879 calon berdaftar bakal menduduki SPM tahun ini 2026, yang juga melibatkan 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Dan untuk itu kita doakan semoga adik-adik pelajar kita ini akan beroleh kejayaan, dipermudah untuk menduduki SPM 2026 dan seterusnya memperoleh kejayaan, membanggakan diri sendiri, ibu bapa, keluarga dan juga guru-guru serta sekolah yang anda sedang belajar waktu ini. Selamat maju jaya untuk adik-adik pelajar kita SPM 2026. Jom berhibur lagi bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi utama 11 malam.
3: Baguslah.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Baguslah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus bang.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM, Bagus Bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam jam yang berikutnya dalam R&R edisi Ahad hari ini 23 Ogos 2026. Dan semoga berhibur, Wan nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat malam untuk Izam Nazim, katanya saya bertugas untuk DJ Wan hingga 12.30 malam nanti. Terima kasih. Juga rakan kita Ramli Lee, katanya sahabat tugas dan semoga sihat, ceria-ceria selalu bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita James Pangiran, sahabat tugas untuk DJ Wan, terima kasih. Dan juga seterusnya rakan kita Muhammad Yusof, katanya sahabat tugas buat DJ Wan di Sabah FM, terbaik buat semua pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Okey, dan apa kata malam ini sebelum anda pejamkan mata, ya, sebelum anda melalapkan mata tidur untuk malam ini, ada satu perkara kecil yang boleh kita lakukan, ya, iaitu maafkanlah mereka yang mungkin pernah berbuat kita terluka, bukan kerana mereka betul tetapi kerana kita berhak untuk tidur dengan hati yang lebih tenang, ya. Lepaskan apa yang membebankan, jangan bawa marah dan juga kecewa sampai ke hari esok. Semoga malam ini hati kita lebih ringan, tidur dengan lebih lena dan juga bangun esok dengan senyuman. Jom berhibur bersama kami di Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam cecair,

0: Ujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat ujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hello， 我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bang.
3: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM bagus bah. Okey, sedar tak sedar ya, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026 akan berakhir sebentar sekejap lagi ya. Dan apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu telah disajikan sepanjang hari ini dan apa juga informasi yang dikongsikan ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Okey, selama 6 jam kita bersama, 6 petang hingga 12.30 malam ya. Terima kasih atas kesihatan anda dan insyaAllah Wan akan kembali lagi bersama-sama dengan anda esok menerusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Okay, dan selepas ini kita akan sambung siaran Nasional FM dan selepas itu Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 4 pagi esok menerusi muzik tanpa henti. Okay, untuk itu saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: 89.9 saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM bagus
1: bah. Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, ya. Dan bermula pukul 3 pagi nanti, Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya yang ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada image tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, ya. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit tu biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio National FM terbaik buat semua pendengar National FM. Ada Princess Su juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menerusi segmen National GBH 12.6. Ada Dinda Wahida, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, National FM sentiasa di hati.

keluarga kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, anda boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira. Boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: कुछ कुछ होता है,
1: कुछ कुछ होता है.
2: Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Alka Yagnik dengan Lakdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kuch Kuch Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ini ialah Jatin Latif. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi, lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada Kak Ita, kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggulik-gulik atas katil dengan bunyi-bunyi itu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, Sain tu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Marotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Wahimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enrikos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Wadi, ada Ainun Man Isa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys. Lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: jam 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional
1: FM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

0: Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tiada baris kata yang dapat

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat message dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfishah Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uslima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembah santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Namun 19 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Soalan kita serah berusaha berang segmen rentak pagi untuk edisi hari ini, Senin 24 Ogos 2026. Terima kasih banyak pada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, sasaran pilihan anda. Dan sebiasa untuk berusaha berantak pagi, saya koyong bersama anda untuk segmen ini. 4 jam pertama, 5 jam pertama sehingga ke jam 11 pagi nanti. Alhamdulillah saudara, terima kasih banyak pada semua yang setia memilih Tau FM sebagai teman haluat yang ada di pagi Isnin ini. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan hiburkan anda dengan pilihan lagu-lagu sampai bosan informasi bersama dengan anda. Okey, apa-apa dah seperti biasa saudara untuk iuran seorang tak pagi. Seawal pagi ni mungkin ada yang bercuti. Cuti peristiwa nak bercuti lah buat adik-adik kita utamanya. Dan mungkin ada bersekolah, nak bersekolah lah, kita ucapkan, okey. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, tadi dalam perjalanan anda pada cuma jua selamat diruakan, semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okey, apa-apa dan insyaAllah untuk jam yang pertama ini, sebentar lagi kita akan kongsikan pada anda sedikit tinjauan cuaca. Jangan lupa 6.30 nanti seperti biasa kita ada berita ringkas Sabah FM. Dalam perkongsian kita ada perkongsian posolat untuk zon 3 dan zon 4 selama sehari ini. Okey, santai mendengarkan Atau FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Ibu bersama dengan Amir Osman, Lee Yale. Anda sedang dengarkan Hiburan Segmen Rentak Pagi.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: So kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini Isnin 24 Ogos 2026. Seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah hari ini, yang mana pada selok pagi diramalkan ya hujan di beberapa tempat di kawasan perairan. Manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam begitu juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada suruh pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang dan malam diramalkan tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Sampurna, pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang dan malam tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Lah Datu pula, pagi hujan di beberapa tempat, petang diramalkan tiada hujan, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, yang mana pada selepas pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin disyaratkan dari arah barat-barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lah Datu, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin disyaratkan dari arah selatan tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Layari
1: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Pemeriksaan gigi hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya satu kali setahun untuk mengetahui status kesihatan mulut kita. Adakah dalam keadaan baik atau perlukan rawatan susulan sebelum terlambat? Ingat, pencegahan lebih baik dari merawat.
0: Awal FM,

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Etrikli Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penamaan durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung. Dalam pada itu, Datu Jamawi memaklumkan 5,000 pengusaha kebun dapur sekeliling rumah disasarkan dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha kebun dapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsikan dengan jiran.

Sementara itu, usaha memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh dari peringkat akar umbi. Justru sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat komuniti antara platform terbaik untuk menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dan patriotisme. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, inisiatif mengibar jalur gemilang menjadi simbol dan tanda kesetiaan kepada tanah air serta penghargaan terhadap perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan kedaulatan negara.

0: sia-sia.
1: Ayuk semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda. Turn it up, let's go.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

Baik, sudah sekarang sampaikan info waktu solat untuk hari ini, saudara, Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, Selabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isya 7.28 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 pula meliputi Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isya 7.30 minit malam dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian pengesahan solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Tolong, tolong rosi lagu bro Rani. Okey, hangpa kita ke pukul 6.53 bilik pagi waktu ini. Apa-apa dah sebentar lagi pukul jam tepat jam 7 pagi nanti. Kita akan ikuti berita utama 7 pagi, okey. Terima kasih Kak Rosalia, Rosalia kita mendegur menyapa. Kita soal pagi ini dari Kampung Jauh Kursi 10. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu kena sehat walafian dan jamin amin rabbal alamin. Terima kasih Kak Rosalia. Juga kita terima kasih kepada Faldi. Faldi Sari. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkara ini dipermudahkan segala urusan dan sasaran dalam lindungan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak DJ selamat bertugas. Terima kasih Faldi. Terima kasih Kak Rosalia. Ini apa kita soal pagi ini, eh? Okey, apa benda santai bersama dengan Tau FM ya. Soal pagi ini, cuaca di Pemandaran Tawau adalah setakat inilah dalam keadaan baik. Ada insya-Allah jalan kebamanan. Saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang kedua untuk hiburan saya berentak pagi.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Sedapnya.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Tawo FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: dua lagu bersama-sama berhibur bersama dengan Afrika Tajuddin Juwita juga Syihazikir ada juga Doki merusi lagu Ewu 7.26 bila pagi waktu ini. Alhamdulillah seorang kita berada di jam kedua untuk hiburan saya berantai pagi. Terima kasih terus setia bersama-sama kami walau di mana juga anda berada mendengarkan Tawa FM saya sembilan anda. Alhamdulillah mungkin ada yang sedang dalam perjalanan tempat kerja, hati-hati dalam perjalanan anda. InsyaAllah mudah-mudahan ya ada baik-baik saja. Ada cuaca yang baik juga seawal pagi ini. Mudah-mudahan dapat melancarkan lagi segala urusan anda di luar sana. Okey. Apa dan insyaAllah jam yang kedua ini jangan lupa seperti biasa 7.30 nanti kita ada cerita tular. Dan lain-lain perkisian kita ada berita Tau FM 7.45 minit pagi nanti. Dan juga kita akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi perkongsian slot motivasi pagi kita nanti. Dan terus bersama-sama kami walau di mana saja berada. Positif pagi nanti akan bersama anda bersama dengan Bro AK. Baik, insyaAllah juga kita ada topik yang akan kita sembang-sembangkan ya pada pagi ini. Jadi nantikan tanda isyarat di page Facebook dan juga WhatsApp Tau FM untuk berikan anda berikan respon topik sembang pagi kita.
1: Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mari ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man? Rentak pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Ya, sudah seperti biasa, kita ada cerita tular. Dan pada pagi ni kita nak kongsikan sikit mengenai dengan perselisihan faham di antara jiran ya. Ini mengenai dengan perselisihan faham mengenai dengan bunyi radio jiran bertukar menjadi kecoh apabila seorang lelaki warga emas berusia 77 tahun didakwa bertindak bakar rumah jirannya. Kejadian ini berlaku di Temerloh, Pahang, saudara. Dan kejadian tersebut dipercayai berlaku selepas lelaki berkenaan tidak berpuas hati dengan bunyi radio yang dimainkan oleh jirannya pada tahap kuat dan juga didakwa telah mengganggunya sejak sekian lama. Jadi tindakan itu kemudian direkam sebelum video berkenaan tersebar di media sosial, dan berusi rakaman yang tular itu, lelaki berkenaan dilihat tidak berbaju ketika berjalan menuju ke kediaman jirannya sebelum api dinyalakan berhampiran bahagian pintu masuk rumah tersebut. Dan kejadian berkenaan mengundang perhatian orang ramai kerana pertikaian yang pada asalnya berkaitan gangguan bunyi akhirnya membawa kepada tindakan yang boleh membahayakan keselamatan penghuni rumah serta kediaman di sekitarnya. Jadi yang menurut Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Mak Nashim Bahrun, mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut, dan menurut laporan kebakaran menjadi padamkan dan tiada kejuruan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Jadi lelaki warga emas berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan sebelum dibebaskan dengan jaminan polis, sementara siasatan diteruskan. Dan dia juga dilaporkan mempunyai masalah kesihatan sedia ada. Dan kejadian tersebut sebenarnya menjadi peringatan kepada kita khususnya bahawa perselisihan di antara jiran, walaupun bermula daripada perkara yang kelihatan kecil seperti biji bising, boleh menjadi serius kiranya tidak ditangani dengan baik. Jadi sebarang masalah berkaitan gangguan bunyi atau pertikaian kejiranan seharusnya diselesaikan melalui perbincangan pihak pengurusan kawasan atau saluran penguatkuasaan yang bersesuaian. Dan tidak membakar atau merosakkan harta benda bukan saja boleh menyebabkan kerugian, malah berpotensi mengancam nyawa dan keselamatan orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian berusi apa yang tular pada pagi ini memberikan kita pengajaran lah ya. Akibat daripada perkara kecil saja ianya boleh merebak menjadi satu perkara yang sangat sangat besar. Okey. Jadi itu cerita tular kita, dan jangan lupa menyusul semasa di Berita Tau FM 7.45 minit pagi.
0: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Apa kau lagu bos? Radio pilihan anda.
1: Hiburan megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: Berita pagi.
3: Tips pergigian. Tips pergigian dari Dr. Soraya.
4: Berus gigi kena tengok cermin. Kenapa? Sebab kita tengok apa yang kita berus supaya semua permukaan gigi kita diberus. Dan bila semua permukaan dibersihkan, karang gigi tidak akan terjadi.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sihat walafiat dan semoga dipermudahkan semua urusan anda pada hari ini ya. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini Bro AK akan bercerita kepada anda semua tentang kebahagiaan. Sebenarnya semua di antara kita ni sudah pernah merasai ataupun menghadapi yang namanya bahagia. Cuma bagaimana untuk kita kenal pasti bahagia itu mungkin belum ramai yang bisa mengaturnya. Betulkah? Steady kamu. Saya akan kasih tahu anda semua cara bagaimana untuk kita tahu apa maksud sebenar kebahagiaan itu supaya kita ni boleh berfokus pada usaha kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Ada dua jenis kebahagiaan yang akan saya kongsikan kepada anda, yaitu hedonic happiness dan eudaimonic happiness. Apa dia ni kan? Nick happiness ni. Tidak apa, saya akan kongsikan perlahan-lahan kepada anda semua. Baik, hedonic happiness ni ialah kebahagiaan yang datang dari keseronokan dan kepuasan yang datang secara langsung. Contohnya saat kita makan makanan yang kita suka, ataupun nonton film yang lucu, ataupun kita sedang dipuji oleh orang lain. Inilah yang dianggap sebagai hedonic happiness. Maksudnya dia datang dalam keadaan cepat. Kita dapat rasa gembira tu. Tapi selalunya kebahagiaan yang ini dia tidak bertahan lama. Dia sekejap siap. Macam pelangi lah kan. Macam pelangi, dia indah sekali tapi cepat berlalu pergi. Aduh. Berbeza dengan eudaimonic happiness, iaitu kebahagiaan yang datang dari makna kehidupan. Kita akan rasa bahagia tu bila kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain, atau kita ni ada anak-anak kan, kita tengok anak kita membesar dengan baik, ataupun kita dapat suami ataupun dapat isteri yang penyayang. Maksudnya kebahagiaan yang ini ni dia jauh lebih mendalam dan kekal lebih lama daripada hedonic happiness tadi. Dan ringkasnya beginilah, hedonic ni dia macam kita sedang makan ais krim coklat vanila dan kita nikmati keenakannya dan rasa seronok, tapi dia sementara. Kalau eudaimonic pula, dia macam kita tanam pokok kan, ambil masa tapi bila berbuah, oh bahagia tu kekal dan penuh makna. Begitu. Dua-dua pun boleh untuk kita capai, tapi kena berpadalah kan, sebab akhirnya nanti bukan soal apa yang kita miliki yang yang buat kita bahagia, tapi tentang siapa diri kita kan, dan apa yang kita beri pada dunia ini dan seisinya. Kena seimbangkanlah antara nikmat luaran dan ketenangan dalaman. Itulah kunci sebenar untuk kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Saya Bro AK mendoakan semoga anda semua terus hidup dalam keadaan yang bahagia, bukan hanya yang sementara tapi juga yang benar-benar bermakna dan kekal hingga ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagi mu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK, sudah berkongsikan sedikit slot motivasi pagi kita pada pagi ini dan insyaAllah mudah-mudahan ianya dapat memberikan kita inspirasi pada pagi ini. Baik, apapun seperti biasa 8 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM, dan seperti biasa kita ada topik sembang pagi kita untuk pagi ini. Okey, dan kita buka topik sikit lah dengan sahabat lah yang semakin sedikit seiring dengan pertambahan usia. Adakah ianya normal? Yalah, biasanya bila kita berikat usia ni, skop persahabatan tu semakin lama semakin kecil. Jadi adakah ianya normal? Jadi kita nak tahu jugalah pendapat anda semua. Jadi boleh kongsikan di Facebook Tau FM respon anda, ada juga di WhatsApp Tau FM. InsyaAllah kita akan bacakan respon anda nanti. Okay? Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali suruh saat anda nanti di jam yang ketiga untuk segmen rentak pagi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Semarakkan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang. Hiasi kenderaan, rumah dan pejabat dengan kibaran Jalur Gemilang sebagai lambang kebanggaan terhadap negara. Namun, pastikan anda lihat tata cara memasang bendera terlebih dahulu agar tidak tersalah gantung.
2: Music power.

0: Berita sepenuhnya. Sabah perlu mencontohi kejayaan Thailand dalam mengembangkan konsep kebun dapur dan penanaman durian premium. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Thailand berjaya mengembangkan konsep kebun dapur termasuk menanam durian di sekitar rumah dan menyediakan pusat pengumpulan hasil di setiap kampung.
1: Saya sudah berkursus sana lebih kurang 2-3 kali. Di keliling rumah ditanam dengan durian montong. Dan kerajaan di sana telah pun membuat pusat-pusat pengumpulan di setiap-tiap kampung ada. Jadi saya punya impian satu masa nanti, itu makanya saya katakan saya mau ini kebun dapur jalan.
0: Dato' Jamawi ditemui pemberita selepas merasmikan seminar penanaman durian teknik Thailand di Dewan Masyarakat Ranau. Mengulas potensi penanaman durian, Dato' Jamawi mahu teknologi cantuman dewasa dimanfaatkan bagi meningkatkan nilai durian kampung dengan menukarkannya kepada variety premium seperti Musang King, Blackthorn dan Tupai King. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan 5,000 pengusaha kebun dapur sekeliling rumah disasarkan dalam tempoh 5 tahun. Setakat ini, kira-kira 3,000 pengusaha kebun dapur direkodkan pegawai pertanian di setiap daerah. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bercucuk tanam bagi menjamin bekalan makanan keluarga, selain menghasilkan lebihan untuk dijual atau dikongsi dengan jiran. Datuk Jamawi berkata, konsep kebun dapur juga akan diperluaskan ke kawasan bandar.
1: Saya telah mengadakan kunjungan hormat kepada Mayor Kota Kinabalu supaya diberikan kami beberapa pocket land yang ada di Kota Kinabalu yang boleh kami usahakan untuk penduduk-penduduk yang tinggal di kondominium ataupun apartmen di sekitar Kota Kinabalu yang kita akan namakan sebagai kebun dapur komuniti.
0: Datuk Jamawi Jaafar. Tawau disasar diiktiraf sebagai daerah mesra kanak-kanak selaras usaha memperkukuh aspek perlindungan, keselamatan dan kebajikan.